0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 bareng Uut ya di pagi hari ini. Nah teman-teman Pro 2, selain ada Hari Palang Merah Sedunia ya, untuk perayaan di tanggal 8 Mei 2026 ini, ada bukan perayaan lagi sih, ini lebih tepatnya ya mungkin memperingati hari kanker ovarium sedunia ya teman-teman Pro 2. Mungkin kita udah sama-sama tahu ya, kanker ovarium ini merupakan penyakit yang terjadi ketika sel-sel pada jaringan indung telur itu mulai mengalami perubahan. Dan kondisi ini itu biasanya memicu munculnya sel abnormal ya, dan nggak terkendali pada bagian indung telur. Walaupun sebenarnya kanker ovarium ini beresiko dialami oleh semua wanita, wanita yang telah memasuki menopause dan memiliki riwayat keluarga dengan penyakit serupa, itu punya resiko yang lebih besar. Jadi untuk itu, di tanggal 8 Mei 2026 ini, karena bertepatan juga dengan memperingati Hari Kanker Ovarium Sedunia, kita bakal bahas bagaimana cara pencegahan kanker ovarium yang perlu kita ketahui ya teman-teman Pro 2, apalagi kita sebagai anak muda. Dan emang ya, kalau kesehatan itu merupakan sebuah hal yang penting, yang sering baru disadari itu ketika udah datang masalahnya, udah kena penyakitnya, itu baru sadar. Dan salah satu penyakit yang emang harus diwaspadai perempuan itu adalah kanker ovarium, karena emang semua perempuan itu beresiko, bukan beresiko sih, berpeluang gitu ya, terkena kanker ini. Dan tadi akan lebih besar lagi nih peluangnya kalau misalnya kamu punya keturunan yang juga udah punya sakit itu. Walaupun emang kedengarannya menakutkan ya teman-teman Pro 2, tapi ada berbagai cara pencegahan yang bisa kita lakukan sejak dini, sejak sekarang ya. Dan nanti kita bakal bahas dalam 1 jam ke depan ya, gimana aja cara pencegahannya. Kita bakal bahas ini karena memang 8 Mei ini diperingati sebagai kanker ovarium. Dan gimana sih kita sebagai generasi muda itu bisa mencegah kanker ovarium ini, karena mengingat ya gaya hidup anak-anak muda sekarang itu agak susah ya di jaga gitu. Ya yang mau menjaga kehidupannya untuk tetap sehat, dia tetap menjaga gitu. Tapi yang susah menjaga, ya ini nanti kita bakal bahas deh intinya ya. Tapi kita dengerin dulu lagu-lagu pilihan untuk pagi hari ini. Kita ke lagunya Farel Hilal dulu nih. Ada Keliling ya teman-teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
2: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
2: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2 di pukul 7 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Nah teman-teman Pro 2, mungkin ya kalau ngomongin kesehatan, banyak banget anak muda sekarang mikir kayak, alah masih muda, santai aja, kayak gitu. Padahal menjaga kesehatan itu bukan nunggu sakit dulu ya. Dan salah satu hal yang penting untuk mulai dipahami sejak sekarang adalah tentang kanker ovarium tadi. Nah gimana ya kira-kira cara pencegahan dari kanker ovarium ini yang bisa kita lakukan sebagai anak muda? Nah, pertama, anak muda itu harus mulai peduli kesehatan tubuh. Karena banyak ya anak-anak muda sekarang yang sibuk dengan sekolah, kuliah, kerja, atau cuma main-main media sosial doang nih, sampai lupa ngejaga kesehatan. Karena mereka sering begadang, kemudian makan sembarangan ya, terus juga jarang olahraga, sampai stres berlebihan. Dan hal ini udah menjadi kebiasaan yang emang dianggap normal sama anak-anak muda sekarang. Padahal ya teman-teman Pro 2, pola hidup kayak gini nih bisa banget ya berdampak buruk untuk kesehatan kita dalam jangka panjang. Kemudian menjaga kesehatan sejak muda itu emang penting banget, karena ya tubuh yang sehat akan lebih kuat menghadapi resiko penyakit di masa depan. Nah teman-teman Pro 2, cara untuk mencegah selanjutnya selain mulai peduli kesehatan tubuh, yaitu dengan pola makan yang perlu diperhatikan gitu. Karena kan sekarang banyak banget nih tren makanan cepat saji dan minuman manis yang sangat dekat dengan kehidupan anak-anak muda. Ya kalau gak ngopi tiap hari gak hidup rasanya gitu kan. Tapi hati-hati, emang gak masalah sih sesekali menikmati makanan favorit, tapi kalau terlalu sering dan gak seimbang, nah makanan yang tidak baik dan makanan baiknya gak juga ya. Kita emang harus makan makanan sehat terus ya. Nah kalau gak seimbang nih, tubuh ini bisa kekurangan nutrisi yang penting. Nah, jadi kayak buah, sayur, dan makanan bergizi untuk membantu tubuh tetap sehat ya, dan menjaga fungsi organ berjalan dengan baik. Jadi healthy lifestyle itu bukan sekedar tren, tapi juga kebutuhan. Jadi kalau misalnya kamu sekarang lagi FOMO-FOMOan nih untuk hidup sehat, ya makan makanan kukusan itu gak masalah. Ya gak apa-apa, FOMO asalkan sehat ya, FOMO ke hal-hal yang baik itu gak masalah banget. Nah kira-kira ada apa lagi nih cara pencegahan dari kanker ovarium? Nanti kita bahas setelah yang satu ini.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bol,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
3: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
4: Hai, kali ini aku mau nunjukin
5: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
6: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
7: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
5: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
3: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
8: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
3: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
9: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
10: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman-teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Wow, di Bukit Tinggi nih dilihat cuacanya nggak ada cerah-cerahnya sedikit pun ya. Ya, gimana ya? Kayak gloomy doang gitu. Jadi pas banget buat males-malesan untuk hari ini ya teman-teman Pro 2, tapi nggak boleh sih. Kita tetap harus produktif, tapi nggak produktif-produktif banget nggak apa-apa juga sih. Gimana sih, Ut? Nah, teman-teman Pro 2, kita masih membahas seputar dengan cara pencegahan kanker ovarium ya. Itu khususnya untuk anak-anak muda. Apalagi kayak kita nih sekarang, gaya hidup itu emang serba instan. Dan juga anak-anak muda sekarang kayaknya kalau gak bisa jaga kesehatan bakal berpotensi juga nih untuk terkena kanker ovarium ini. Cara selanjutnya teman-teman Pro 2 untuk mencegah ya, maksudnya kita bukan berarti ini fix nggak kena kanker ovarium nggak gitu, tapi kita ada cara untuk biar kita menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk dari untuk mencegah kanker ovarium ini datang ke kita gitu. Tadi kan udah dua tuh jelasin ya, kita harus mulai peduli dengan kesehatan tubuh, kemudian menjaga pola makan ya harus diperhatiin banget, dan yang ketiga itu begadang. Nah, siapa nih yang suka begadang malam-malam overthinking ya atau sleep call tuh, tolong dikurang-kurangin ya, karena begadang dan kurang istirahat ini emang jadi kebiasaan yang dianggap normal ya bagi anak-anak muda. Udah kayaknya kalau gak begadang tuh lo gak keren kayak gitu. Ya memang banyak anak-anak muda yang tidur larut karena emang scrolling-scrolling doang ya, namatin TikTok katanya padahal gak tamat-tamat. Atau main game ya, atau cuma sekedar overthinking doang. Nah itu gak boleh ya. Ingat ya, kemarin Wot udah ada obrolan nih sama kakak Kak Mut dari Dinas Sosial tuh gak boleh overthinking kita ya. Nah padahal teman-teman Pro 2, kalau kurang tidur itu bisa banget mempengaruhi kondisi tubuh dan menurunkan daya tahan tubuh kita ya. Tubuh itu butuh waktu istirahat loh gitu, untuk memulihkan diri dan menjaga keseimbangan kesehatan. Nah kalau kamu terus mengabaikan tanda-tanda kamu butuh istirahat, nah kebiasaan ini bisa berdampak dalam jangka panjang. Nah yang keempat, caranya olahraga. Olahraga itu bukan berarti kamu cuma untuk membentuk badan, membentuk otot ya, gak gitu ya. Karena olahraga ya sekarang emang sering banget identik dengan konten atau tren gaya hidup. Padahal manfaat olahraga ini jauh lebih besar dari sekedar penampilan. Ya mungkin kita olahraga cuma untuk sehat doang teman-teman Pro 2. Jadi gak usah dipikirin dulu nih gimana bentuk tubuh dan segala macamnya. Misalnya nih kamu mau lari gitu kan, ya udah lari doang, gak usah dipikirin berapa kilo untuk berapa kilometer gitu. Karena kamu mau posting, gak usah dipikirin itu, ya udah lari doang. Kalau cuma kuatnya sekilo ya sekilo, ya setidaknya badan kamu tuh sehat gitu loh. Nah aktivitas fisik ini juga membantu menjaga kesehatan tubuh, kemudian mengurangi stres dan juga meningkatkan kebugaran tubuh kamu. Jadi kamu gak perlu olahraga yang berat-berat ya, kayak ngangkat barbel 10 kilo, barbel gak tuh, barbel ya 10 kilo ya, angkat beban segala macam, gak perlu yang kayak gitu ya untuk mendapatkan validasi orang. Ya olahraga secukupnya aja, gak usah dipaksa. Yang penting kamu tuh olahraganya untuk kesehatan tubuh kamu gitu. Gak usah lari. Kalau kamu misalnya gak bisa lari, ya jalan aja, jalan santai, jalan pagi, jalan sore, atau jogging, atau stretching aja deh. Itu udah bagus kok untuk tubuh kamu gitu. Nah cara selanjutnya gimana lagi nih teman-teman Pro 2? Nah itu selanjutnya kita penting banget ya untuk mengenali kondisi tubuh kita sendiri. Karena anak muda tuh sering banget ya mengabaikan tanda-tanda tubuh, karena mereka merasa kayak, ah aku masih strong, aku masih kuat, aku gak sakit kok, kalau sakit tuh aku lemah. Nah sering ya kayak gitu. Nah gak boleh. Karena kalau tubuh kamu udah ngerasa gak normal atau ada keluhan yang berlangsung terus menerus, jangan dianggap sepele nih teman-teman Pro 2. Misalnya kamu sering pusing ya tiap hari, kayak ya beda ya, gak, bukan pusing karena gak ada uang ya, emang pusing beneran gini. Nah itu perlu banget kamu kenali tanda-tandanya. Jadi misalnya kalau kamu ngerasa pusing terus atau kayak sakit perut terus, gak nyaman terus gitu kan, nah mungkin kamu bisa periksakan ke ahlinya gitu. Dan mengenali perubahan pada tubuh adalah bentuk kepedulian terhadap diri kamu sendiri, ya kan. Semakin cepat kamu sadar,
maka makin cepat juga nih kamu bisa mengambil langkah yang tepat. Ya, alhamdulillahnya kalau misalnya kamu gak kenapa-napa. Kalau misalnya kamu kenapa-napa dan dikenali lebih awal, nah itu kan beruntung juga gitu kan. Maksudnya bisa diobati dengan lebih cepat gitu loh sebelum dia makin buruk gitu. Nah, ada apa lagi ya kira-kira cara pencegahan dari kanker ovarium ini? Nanti kita bakal bahas ya teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini. Kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: mendengar istilah sugar rush? Sugar rush adalah istilah populer untuk menggambarkan kondisi yang menampilkan energi secara drastis atau perilaku hiperaktif pada seseorang, terutama anak-anak setelah mengkonsumsi makanan atau minuman tinggi gula, seperti konsumsi coklat, permen, es krim, dan lain-lain. Meskipun umum dipakai, secara ilmiah, sugar rush lebih banyak didorong oleh perspektif orang tua. Penelitian paling berpengaruh yang dipublikasikan dalam Journal of the American Medical Association oleh Walreich et al. Tahun 1995 menjelaskan bahwa konsumsi gula tidak mempengaruhi perilaku maupun kinerja kognitif anak-anak secara terukur. Hal ini menunjukkan bahwa gula tidak terbukti menyebabkan hiperaktif secara tiba-tiba. Jadi, bisa disimpulkan bahwa perilaku aktif tersebut dipengaruhi oleh situasi ataupun lingkungan sosial anak.
1: Mama, Mama.
2: Iya, Nael.
1: Kok orang itu gak bisa pedulangan sih, Mama?
2: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
1: Iya, Ma. Gak bisa pedulangan, itu kan dorong. Apalagi

0: Masana tu kita. Masa orang besar kalau gitu anak kecil aja tahu buang sampah lalu ditupannya.
1: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita masih membahas sedikit lagi ya, seputar dengan memperingati hari kanker ovarium sedunia. Jadi kita bakal bahas seputar dengan cara pencegahannya ya, yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak muda. Nah teman-teman Pro 2, langkah selanjutnya yaitu tentang edukasi kesehatan reproduksi. Karena sekarang teman-teman Pro 2, edukasi kesehatan reproduksi itu masih dianggap tabu. Banyak nih anak-anak muda yang masih malu ya membahas tentang kesehatan reproduksi. Padahal memahami kesehatan reproduksi itu penting banget ya, apalagi untuk perempuan muda. Edukasi ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya lebih aware lagi nih terhadap kesehatan diri sendiri. Semakin banyak informasi yang benar diketahui, maka makin kecil juga nih resiko salah paham atau mengabaikan kesehatan. Nah, kemudian kamu juga bisa menjaga kesehatan sejak muda ya, karena ini jauh lebih mudah daripada memperbaikinya saat udah sakit nanti. Mulai dari pola hidup sehat, olahraga, sampai ke rutin memeriksakan kesehatan, merupakan langkah kecil yang emang dampaknya besar banget. Ya walaupun kamu sakit gak sakit, sering-sering aja cek-cek kesehatan ya. Mana tahu nih, kadang penyakit itu munculnya dari tubuh yang gak kenapa-napa gitu. Nah kadang di sana kayak muncullah penyakit ini, penyakit itu, padahal kita ngerasa gak kenapa-napa gitu kan. Jadi gak ada salahnya kamu rutin check up kayak sekali 6 bulan atau sekali setahun gitu. Dan anak-anak muda ini memang sering fokus ya untuk mengejar masa depan, ambisi-ambisi dan visi-visi yang udah mereka targetkan gitu. Tapi lupa nih kalau tubuh sehat ini adalah kendaraan utama untuk mencapai semua itu. Jadi gimana kamu bisa menuju masa depan yang kamu impikan kalau tubuh kamu itu gak sehat, iya kan? Nah jadi teman-teman Pro 2, jadi anak muda itu bukan berarti kita kebal dari masalah kesehatan. Bukan berarti penyakit-penyakit itu bakal menyerang orang-orang tua, gak gitu. Justru sekarang banyak banget anak-anak muda yang kena penyakit-penyakit aneh, iya kan? Dan justru sekarang nih mumpung masih muda ini merupakan waktu terbaik ya untuk mulai peduli dengan menjaga diri sendiri, menjaga kesehatan gitu. Karena hidup sehat itu bukan soal takut sakit ya, tapi maksudnya ya soal menghargai diri sendiri deh dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. So itu dia pembahasan kita ya di pada di jam kedua ini ya teman-teman Pro 2. Nanti kurang lebih ada 1 jam lagi nih kebersamaan kita di Spada nantinya. Dan tentunya masih Uut bakal hadirkan informasi-informasi menarik untuk kita bahas di pagi hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Wah sampai belibet nih ngomongnya, kayak belum sarapan deh. Jadi kita dengerin dulu ya lagu dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
4: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
3: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
4: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
3: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
4: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
5: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan masih di satu jam terakhir sepada ya, selamat pagi teman Pro2. Tentunya masih Uut hadirkan ya informasi-informasi menarik yang bakal kita bahas di pagi hari ini. Ngomongin soal pagi hari ya teman-teman Pro2, ini pasti identik banget sama sarapan gitu lah ya. Tapi di sepada hari ini Uut gak bakal bahas tentang rekomendasi sarapan atau sarapan yang enak itu gimana, sarapan yang baik itu benar itu makannya apa, enggak gitu. Uut enggak bakal bahas itu karena di sepada kali ini Uut masih bahas seputar dengan makanan sih, tapi bukan rekomendasi ya. Tapi lebih ke ini beberapa makanan yang mungkin kelihatannya sehat ya. Kelihatan seperti makanan yang sehat gitu, tapi sebenarnya gak sehat gitu ya teman-teman Pro2. Dan sekarang ini makin banyak anak-anak muda yang emang peduli soal lifestyle ya, healthy lifestyle tuh makin banyak banget sekarang gitu kan. Mulai dari beli minuman yang healthy ya, katanya beli jus gitu kan, terus beli makanan-makanan yang rendah lemak. Nah, sampai ke makanan yang katanya cocok nih untuk diet gitu. Tapi ternyata gak semua makanan ya yang terlihat sehat itu benar-benar baik untuk tubuh kamu loh. Pasti kamu gak tahu kan? Mungkin udah ada yang tahu, tapi kan gak semuanya tahu. Jadi kita bakal bahas. Kadang tampilannya emang meyakinkan ya, kayak sehat gitu. Labelnya keren, terus bahkan juga viral nih di media sosial. Bahkan mungkin ada influencer-influencer yang emang merekomendasiin atau mempromosikan dari makanan-makanan ini atau minuman-minuman ini gitu. Padahal kalau dikonsumsi berlebihan justru bisa berdampak buruk nih untuk kesehatan. Karena kan kadang kita mikir nih, ah ini makanan sehat, gak apa-apa makannya banyak karena kan sehat gitu. Tapi justru bisa berdampak buruk buat kesehatan kamu malahan. Nah, kita bakal bahas ya kali ini. Nah, kira-kira ada apa aja? Nah, langsung aja nih yang pertama. Siapa sih yang gak kenal sama granola? Nah, granola yang tinggi gula gitu. Granola ini sering dianggap makanan sehat untuk sarapan atau cemilan. Tapi memang granola ini mengandung kayak oats gitu ya, sama biji-bijian gitu. Tapi banyak nih produk granola yang kemasannya itu ternyata memiliki kandungan gula tambahan yang cukup tinggi. Bukan kemasannya ya, maksudnya granola kemasan gitu yang punya kandungan gulanya cukup tinggi. Bahkan ada yang kalorinya itu hampir setara sama makanan manis lainnya. Jadi mungkin memang kamu mikir makan granola tuh kayak sehat, tapi memang perlu diperhatiin lagi, dilihat lagi kadar gulanya tuh gimana gitu. Karena kalau dikonsumsi berlebihan tanpa memperhatikan komposisinya gitu kan, granola ini bisa membuat asupan gula harian kamu jadi berlebihan. Karena kamu mikir kayak makan granola, ah ini kayaknya kadar gula aku gak banyak deh, jadi aku bisa makan yang lain gitu. Nah, justru nih granola yang tinggi gula nih malah makin memperburuk kesehatan kamu nanti jadinya, karena kamu mikirnya nih makanan sehat gitu ya kan. Nah, banyak ya anak-anak muda yang memilih makanan hanya karena label healthy-nya aja tanpa baca kandungan nutrisinya. Jadi kalau misalnya kamu suka check out makanan-makanan kayak gini ya di e-commerce ataupun di aplikasi manapun gitu, nah dicek lagi ingredients-nya gimana, komposisinya apa, terus dilihat tuh persenan gulanya tuh berapa ya. Jangan kamu tuh kayak katanya sih mau hidup sehat, mau makan yang sehat, tapi beli granolanya yang tinggi gula, kan jadi gak lucu ya kan, gak jadi sehat dong tadinya. Nah teman-teman Pro2 itu ya, spilan pertama. Spilan gak tuh ini bahasa apa sih spilan. Jadi itu ya teman-teman Pro2, makanan yang pertama ya, makanan yang terlihat sehat tapi ternyata enggak gitu. Jadi kita harus aware terhadap hal-hal yang seperti ini. Kira-kira selanjutnya bakal ada apa lagi nih teman-teman Pro2? Nah, kita setelah yang satu ini ya, kita spill lebih lanjut lagi. Tapi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun

pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

Oke, teman-teman Pro2, kita lanjut lagi ya bahas seputar dengan makanan-makanan yang kita anggap sehat tapi ternyata nggak sehat kayak gitu ya. Sama nih kayak teman nih ya, di depan kita kayak teman, di belakang kita nggak tahu malah makan teman. Nah, enggak ya, kita bahas makanan nih, bukan orang ya. Nah, tadi kan ada

Granola ya teman-teman Pro 2. Next ini yang kedua ada smoothie ya dan jus kemasan. Karena minuman buah itu sering banget ya dianggap sehat gitu. Pokoknya kalau kita minum jus itu udah sehat deh kayak gitu. Masalahnya sekarang banyak smoothie atau jus kemasan itu mengandung tambahan gula dalam jumlah yang tinggi teman-teman Pro 2. Bahkan proses pengolahannya juga pengolahan tertentu ya membuat kandungan serat buah itu malah berkurang, yang mana akhirnya yang masuk ke tubuh justru itu bukan serat buahnya tapi malah gulanya ya dibanding dengan manfaat-manfaat dari buahnya. Nah, anak-anak muda sekarang harus aware banget nih sama hal-hal kayak gini, karena ya anak muda ya emang dekat banget sama minuman-minuman viral dan kekinian. Kalau dikonsumsi terus tanpa adanya kontrol, nah ini bisa berdampak ke kesehatan tubuh dalam jangka panjang gitu. Nah, makanan yang ketiga teman-teman Pro 2 ini ada yogurt ya, yogurt yang berperisa gitu loh. Kalau yogurt sih emang baik ya untuk pencernaan, tapi nggak semua yogurt itu sehat gitu. Yogurt dengan rasa buah atau topping tertentu itu justru sering punya gula tambahan yang cukup tinggi ya teman-teman Pro 2 gitu. Jadi walaupun ada kandungan probiotiknya gitu, kandungan gulanya juga perlu diperhatiin. Jadi sama kayak granola tadi, jangan mentang-mentang karena dia labelnya sehat ya teman-teman Pro 2, kamu jadi ini apa ya, nganggap semuanya sehat. Enggak dilihat lagi nih ingredientsnya kayak gimana gitu. Jadi emang penting banget ya buat kamu ngeliatin kadar gula dari sebuah makanan atau minuman yang kamu beli. Gak cuma yang kayaknya yang sehat-sehat aja sih, tapi kayak semua sih kayaknya harus diliatin kadar gulanya gitu. Dan pilihan yang lebih baik itu biasanya ke yogurt plain gitu ya, dengan tambahan buah asli secukupnya. Jadi gak usah deh beli yogurt-yogurt yang berperisa blueberry, berperisa mangga, strawberry, dan lain sebagainya. Ya kamu beli yang plain aja, nanti kamu tambahin aja sama buah yang kamu suka, misalnya kayak pisang gitu kan, atau mangga ya, dikupas sendiri mangganya. Ya mungkin memang lebih butuh banyak modal ya kalau kayak gitu, tapi setidaknya juga gulanya terjamin gitu loh. Nah, kenapa anak-anak muda harus aware sama kayak gini lagi yogurt ini? Karena banyak ya produk ini terlihat sehat karena branding dan iklannya, namanya juga orang jualan ya pasti tentunya ngasih branding yang bagus gitu. Padahal kandungannya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kamu. Next ini ada salad lah, salad dengan saus ya, kita bilang saus atau apa ya, kayak dressing atau kuahnya gitu. Pokoknya sausnya itu berlebihan gitu. Karena kan emang salad itu emang udah dianggap sebagai makanan yang sehat, baik itu salad buah ataupun salad sayur gitu. Dan dianggap sebagai menu yang paling aman nih untuk hidup sehat. Padahal saus salad tertentu itu mengandung lemak, gula, sampai kalori yang tinggi loh teman-teman Pro 2. Kalau misalnya kamu mengkonsumsi sausnya terlalu banyak, itu manfaatnya jadi bisa tertutupi sama kandungan tambahan tersebut. Belum lagi toppingnya kayak kalau salad sayur gitu ya, belum lagi toppingnya kayak fried chicken ya, atau daging-daging yang udah jadi gitu kan. Nah, itu kan kalorinya juga bikin kandungan kalorinya tuh bikin makin meningkat gitu loh ya. Jadi healthy lifestyle tuh bukan cuma soal pilih makanan aja nih teman-teman Pro 2, tapi maksudnya bukan memilih makanan yang kelihatan sehat aja, tapi juga paham gimana isi dan porsinya. Nah, kira-kira ada apa lagi ya ini? Ini banyak banget sih makanan-makanan yang terlihatnya itu sehat, tapi kalau kita telaah lebih dalam lagi tuh nggak sehat karena kandungan-kandungannya gitulah ya. Nanti kita bakal bahas, kita dengerin dulu nih lagu dari siapa ya? Kayaknya Juicy Lucy, asik deh ya. Juicy Lucy, Aku Cinta Dia Yang Cinta Pacarnya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
2: Hey, Nin.
3: Iya, Tante.
2: Kapan nih sudah?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
3: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
2: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Kita masih membahas ya seputar dengan makanan-makanan yang kelihatannya sehat, yang dibilang sehat, yang labelnya sehat, tapi ternyata nggak sehat, teman-teman Pro 2. Nah, next ini ada snack low fat atau diet ya, pokoknya yang ada iming-iming kayak gitu deh gitu. Kayak label rendah lemak itu sering membuat orang merasa aman nih untuk mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak. Padahal beberapa produk low fat itu justru menambahkan gula atau bahan lain biar rasanya itu tetap enak gitu. Jadi walaupun lemaknya rendah, belum tentu lebih sehat secara keseluruhan gitu ya. Dan karena itu penting banget buat kamu untuk membaca informasi nutrisi sebelum membeli. Pokoknya kamu jadi smart buyer deh intinya gitu. Nah, generasi muda sekarang tuh sering jadi target utama untuk produk-produk viral kayak gini. Dan kita tuh harus aware banget ya dengan marketing makanan yang seperti ini juga. Jangan sampai kita tuh mudah terpercaya hanya karena ada label atau iklan. Ya, kalau pakai smartphone ya kita juga harus smart dong tentunya gitu kan. Jadi kita bisa searching-searching dulu sebelum kita beli sebuah makanan atau minuman. Next ini ada minuman energi dan minuman kekinian ya. Banyak nih minuman-minuman populer ternyata tuh tinggi gula dan kalori. Nah, minuman kopi kekinian, boba, itu kan udah pasti lah ya, pasti tinggi gula gitu. Nah, kalau energy drink, nah ini sering mengandung gula dalam jumlah yang tinggi, teman-teman Pro 2. Kalau kamu terlalu sering mengkonsumsi, ini bisa mempengaruhi kesehatan tubuh dan pola hidup kamu. Kalau sesekali sih nggak apa-apa ya, tapi tetap harus dibatasi gitu ya. Jangan sampai sering-sering banget ini mengkonsumsi kayak gini ya, minuman-minuman energi, kemudian minuman-minuman viral gitu. Nah, terus penting juga ya teman-teman Pro 2 buat kamu membaca kandungan nutrisi setiap beli makanan, apalagi yang instan. Ya kan? Kan di situ kan di packagingnya ada tuh biasanya kayak ingredients-nya gitu. Apa ya? Bukan ingredients sih, komposisi gitu. Nah, jadi kamu bisa bacain dulu komposisinya gitu, atau searching ya. Sekarang udah ada AI. Ya tinggal searching aja di AI, pasti AI tahu gitu kan. Nah, kamu juga bisa membaca kandungan gula, kalori, sampai ke komposisi makanan yang tentunya membantu kamu buat lebih sadar terhadap apa yang masuk ke dalam tubuh kamu. Jadi jangan cuma tertarik karena packaging-nya lucu atau labelnya sehat atau gimana-gimana gitu kan. Tapi tetap harus apa ya, tahu nih komposisinya gimana. Jadi teman-teman Pro 2, ternyata gak semua makanan kan yang terlihat sehat tuh benar-benar baik buat kesehatan kamu dan untuk tubuh kamu. Dan karena itu penting banget buat kamu ya sebagai generasi muda. Nah, karena masa depan bangsa itu ada di tangan kamu, jadi kamu harus sehat nih biar kamu bisa memimpin bangsa ini dengan benar besok ini ya, di masa depan gitu. Jadi kamu harus mulai aware dari hal-hal kecil kayak makanan gitu, dan lebih peduli dengan apa yang kita konsumsi setiap hari. Nah, itu dia pembahasan kita teman-teman Pro 2 di Spada ya, di 1 jam terakhir ini. Nanti di pukul 9 ya, kita masih ada 1 jam kebersamaan terakhir kita ada di Earth Talk ya. Kita bakal bahas seputar bumi, tapi kira-kira temanya apa nih untuk hari ini? Nah, nanti aja kita spill ya. Kedengerin dulu nih Justin Bieber featuring dengan Jaden Smith, ada Never Say Never.

0: Dentang jam gadang menunjukkan tepat pukul 9 pagi. Aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas di Kota Bukit Tinggi mulai menggeliat. Di antara keriuhan pagi itu ada yang menarik hati. Tepatnya di seberang jam gadang telah berjajar rapi si Kudo Bendi, sebuah angkutan tradisional khas Minangkabau yang ditarik oleh kuda. Sekilas mirip delman dari Jakarta. Jika delman, keretanya cukup tinggi dengan dua roda yang besar, maka Bendi mempunyai dua kursi penumpang yang saling berhadapan. Rasa ingin tahu lebih jauh tentang Kudo Bendi membuat saya menghampiri dua orang kusir Bendi yang tengah menanti penumpang.
1: Nama Bapak Kalipah, umur 62 tahun. Saya dari Bujangalana, lebih kurang 30 tahun.
2: Pak Mantari, lebih kurang 50 tahun.
0: Mereka cukup fasih bercerita tentang sejarah Bendi di masa lampau. Di zaman kolonial, Bendi merupakan kendaraan para saudagar kaya, Demang, dan orang-orang terpandang dalam masyarakat saat itu. Bahkan sempat menjadi transportasi primadona di era tahun 60-an. Namun musim berubah, zaman pun berganti. Lain dulu, lain sekarang. Kendaraan tradisional ini mulai tergilas oleh kuda-kuda besi.
1: Kalau dulu kan mobil ini susah, nah. Kalau sekarang kan sudah ramai. Dari Bukit Tinggi ke Parit Putus, 5 kilo itu nak, orang juga Bendi semua itu nak. Di kendaraan tak berapa orang-orang jualan di kedai-kedai, beli ke Bukit Tinggi sama Bendi inilah pulangnya nak. Kalau sekarang kendaraannya kan sudah ramai, ojeknya sudah banyak.
0: Beralihnya fungsi Bendi dari alat transportasi umum menjadi Bendi wisata juga dirasakan oleh Pak Mantari yang telah 50 tahun mengisi hari-harinya sebagai kusir Bendi Kota Bukit Tinggi.
2: Kalau kurang peminat ini, tidak ada peminat. Untuk angkut umum apa tidak boleh. Lebih kata jarang, kalau angkut umum itu kalah lebih banyak. Ini pariwisata. Ayo, alhamdulillah, dan ongkos biaya dapat lagi tetapi.
0: Jika di beberapa daerah di Sumatera Barat, keberadaan Bendi mulai menepi, namun di Bukit Tinggi, Kudo Bendi masih memiliki taji dan bertransformasi sebagai angkutan wisata.
1: Yang hidup Bendi di Sumatera Barat ini Payakumbuh Bukit Tinggi. Kalau daerah lain, Batu Sangkar, Padang Panjang, Padang, Mula habis. Kalau di Bukit Tinggi ini kotanya wisata, pendatangnya ramai. Orangnya keluar masuk, orang rantau ke sini. Tumangkona habis Bendi Bukit Tingginya.
0: Dukungan pemerintah kota menjadikan Bendi sebagai bagian dari pariwisata cukup baik. Bendi dihias dengan ornamen khas Minangkabau dan para kusir pun diberi pelatihan bagaimana memberikan pelayanan prima kepada penumpang.
1: Ini modal tidak bayar-bayar, nak. Seperti kasur ini kalau orang nama malam dia kisahnya lampu. Kalau ini dikasihnya di wali kota, nak, 200 ribu satu Bendi. Kalau kusir Bendi ini ekonomi lemah. Ya itulah bantuan itu yang diharapkan, nak. Ya bapak-bapak kudalah, obat-obat kudalah, kalau dapatkan dibantu.
0: Walau terlihat sederhana, perawatan untuk Kudo Bendi tidak mudah dan murah. Selain makanan, kuda juga diberi vitamin seperti madu dan telur, agar tetap sehat, kuat, dan tangguh. Seperti perawatan yang dilakukan Pak Mantari, agar kudanya tidak hanya sekedar sehat, namun berumur panjang.
2: Tergantung ke apa perawatan, pertama juga kesehatannya. Kadang-kadang ada orang berumur 25 tahun, kemudian dia menarik. Itu menurut pemindahan orang. Kalau kadang-kadang orang itu, kan sudah pulang menambang, kok dia tak kasa. Dia di luar, dia bau hujan bali, itu tak mau tahan. Sebab dia kayu juga. Kalau itu dari kandang, kan saya mau tahan.
0: Wah, pantas saja. Kuda-kuda ini terlihat gagah dan sehat. Walau telah beroperasi sebagai Kudo Bendi selama lebih dari 20 tahun, vitamin yang baik, makan yang sehat, dan perawatan yang tepat menjadi syarat mutlak bagi Kudo Bendi. Matahari mulai meninggi. Pak Khalifah mulai bersiap untuk mengantarkan penumpang. Perlahan tapi pasti, derap langkah Princess Wisata. Si Kudo Bendi milik Pak Khalifah terlihat gagah menyusuri jalanan kota. Seolah ingin menasbihkan diri bahwa dia dan Kudo Bendi lainnya akan selalu menjadi primadona di kota ini. walaupun tidak akan pernah kembali ke masa kejayaannya seperti dulu. Saya Aldila Safitri, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

pukul 9:14 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, ada Raisa ya, Bahasa Kalbu. Pas banget nih lagunya mengiringi kegiatan kita di tengah-tengah cuaca yang gak menentu ya. Barusan nih di RRI sendiri sih lagi gerimis ya. Gerimisnya kayak shower gitu, teman-teman Pro 2, kayak rapat gitu ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau keluar, hati-hati, jangan lupa bawa jas hujannya, jangan lupa bawa payung ya, biar gak kehujanan, biar gak sakit ya. Tuh, buat kamu yang gak ada perhatiin, yang gak ada yang merhatiin kamu nih, aku perhatiin ya. Jadi jangan sedih-sedih. Nah, teman-teman Pro 2, sekarang kita sudah berada di program Earth Talk ya, sesuai janji Uut. Kita bakal bahas seputar dengan bumi. Nah, kira-kira ada apa yang akan kita bahas? Nah, pas banget nih di Earth Talk hari ini kita bakal bahas seputar dengan healing dengan tanaman. Sebenarnya ini merupakan fakta atau tren semata, ya kan? Memang sih beberapa orang itu punya berbagai macam aktivitas ya untuk mereka healing, tergantung minat dan hobinya mereka masing-masing. Ada yang healing tidur ya, itu healing banget sih. Ada yang healingnya, kalau tidur sih healing beneran healing, dari segi jiwa, raga, dompet pun healing kan. Gak perlu keluarin uang, kecuali tidurnya di hotel bintang 5 baru keluar uang. Ada juga yang misalnya healingnya suka pergi apa, traveling gitu. Nah, itu otomatis juga keluarin uang. Terus ada juga yang hobi travelingnya itu, kok traveling sih? Ada yang healingnya suka ngopi kayak aku. Nah, itu juga bisa, tapi enggak boleh sering-sering. Walaupun susah, tapi ya udah ingatin aja enggak boleh sering-sering ya. Nah, ada juga nih orang yang healingnya itu justru dengan tanaman, entah itu ngekoleksi tanaman ya, entah itu gimana ya, pokoknya tanaman deh gitu ya. Dan belakangan ini tren memelihara tanaman ini memang makin rame ya di kalangan anak-anak muda. Itu sekarang memang lagi booming, mulai dari ngehias kamar pakai monstera, kaktus mini, sampai ke bikin urban jungle di rumah demi kebutuhan healing. Katanya sih kalau ngeliat tanaman itu bisa bikin pikiran kita lebih tenang dan stres berkurang ya, karena ngeliatin yang ijo-ijo. Tapi kalau ngeliatin uang 20 ribu ada segepok, kayaknya juga lumayan sih healingnya. Kan hijau ya. Tapi pertanyaannya, apakah healing dengan tanaman ini emang bener-bener punya manfaat psikologis atau cuma tren doang sih sebenarnya gitu? Nah, kita bakal bahas ya teman-teman Pro 2 di Earth Talk hari ini. Tapi kita bahas sekarang atau nanti ya? Kayaknya kita bahas dikit deh ya, kenapa tanaman jadi tren di kalangan anak muda. Nah, tanaman itu sekarang tanaman itu sekarang bukan cuma hobinya orang tua. Kalau dulu kan kayak kayak berkebun, nanam-nanam bunga itu kan kayak emak-emak ya, emak-emak kodit banget gitu. Tapi sekarang justru anak-anak muda juga udah mulai suka gitu, udah jadi bagian dari lifestyle-nya mereka gitu. Media sosial ini juga punya pengaruh besar ya dalam tren ini gitu. Karena mungkin ada ya satu pelopor gitu. Pelopor gak tuh? Ya, let's say pelopor gitu. Kayak mereka yang, atau orang ini yang pertama kali viral di media sosial gitu. Mereka healing dengan bertanam gitu kan. Nah, jadi orang-orang lain ikut FOMO kan, banyak konten-konten estetik yang dihasilkan dari misalnya kamar penuh tanaman kan, kayak wah enak ya dilihat gitu. Terus atau coffee shopnya juga banyak tanaman. Nah, itu kan juga menarik gitu kan, sampai ke video merawat tanaman yang terlihat kayak calming banget. Nah, selain itu, setelah masa pandemi ya, pandemi COVID kemarin, nah ini kayaknya ada lagi nih pandemi baru ya kan. Semoga kita gak kena deh, gak ada COVID jilid 2 deh, semoga ya, amin. Nah, banyak nih orang yang mulai mencari aktivitas yang bisa dilakukan di rumah untuk mengurangi stres dan rasa bosan. Nah, dari sini nih healing lewat tanaman ini muncul, teman-teman Pro 2. Nah, kita bakal bahas lebih lanjut lagi dan lebih detail lagi ya, tapi setelah yang satu ini. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hilirisasi itu bukan cuma soal pabrik atau proses industri yang terdengar rumit, tapi tentang bagaimana Indonesia berhenti menjual murah kekayaannya sendiri. Saat bahan mentah diolah di dalam negeri, peluang kerja terbuka lebih luas, industri lokal menjadi lebih hidup, dan anak muda punya ruang untuk terlibat lewat inovasi dan teknologi. Nilai tambahnya nggak lari ke luar negeri, tapi berputar di sini. Memperkuat ekonomi dan kemandirian bangsa. Intinya, hilirisasi adalah langkah berani untuk move on dari pola lama dan memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar berdampak untuk masa depan generasi sekarang dan yang akan datang.
1: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Iya deh. Semangat!
2: Cintai pekerjaanmu, karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.
3: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4

RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di Earth Talk ya di pukul 9 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih membahas seputar dengan healing dengan tanaman ya teman-teman Pro 2. Ternyata healing dari tanaman itu bisa mengurangi stres ringan ya. Stres ringan nih, bukan stres berat. Kalau stres berat sih kayaknya emang harus dibawa ke orang yang lebih profesional ya. Gak mungkin ke tanaman ya teman-teman Pro 2, karena tuh stres berat gitu ya. Tanaman ini bisa membantu menciptakan suasana yang lebih nyaman nih untuk mental kita. Nah, saat seseorang fokus merawat tanaman, perhatian mereka tuh sementara teralihkan dari tekanan pekerjaan, tugas, overthinking. Jadi mereka sepenuhnya fokus ke tanaman yang mereka rawat gitu. Rutinitas kecil seperti merawat tanaman ini juga bisa memberikan rasa tanggung jawab ya, dan kepuasan ketika tanaman tumbuh dengan baik. Nah, teman-teman Pro 2, tapi tanaman ini bukan solusi semua masalah mental. Jadi jangan apa-apa dikit, nanam aja lah, enggak gitu juga ya teman-teman Pro 2. Di sisi lain, penting juga bagi kita untuk realistis gitu. Healing dengan tanaman itu memang bisa membantu kita untuk relaksasi, tapi bukan berarti kita langsung menyelesaikan masalah kesehatan mental yang serius gitu kan. Jadi jangan mentang-mentang kita healing dengan tanaman kayak habis menanam bunga atau menanam apa gitu kan, kayak mana nih masih stres kok gitu ya. Sabar dong ya, sedangkan minum obat aja ada prosesnya gitu loh, apalagi ini yang cuma dengan tanaman kayak gitu ya. Jadi memang harus bersabar. Nah, kadang media sosial ini memang membuat seolah-olah beli tanaman itu otomatis bakal bikin hidup kita tuh lebih tenang dan lebih bahagia gitu ya, maksudnya stres kita tiba-tiba go away gitu. Padahal kesehatan mental itu tetap membutuhkan banyak aspek lain. Jadi nggak cuma karena tanaman aja gitu, banyak aspek-aspek lainnya kayak istirahat yang cukup itu penting ya, kemudian lingkungan yang sehat, terus dukungan sosial dan bantuan profesional kalau emang diperlukan ya. Jadi kalau misalnya kamu healing dengan tanaman gitu kan, terus lingkungan kamu toksik, ya sama aja bohong ya kan gitu. Jadi ya harus saling mendukung deh satu sama lain gitu. Nah, teman-teman Pro 2, jadi sebenarnya tren healing dengan tanaman ini emang bener-bener ada atau gimana sih gitu kan tren ini, atau bener-bener menikmati proses gitu. Jadi gak sedikit ya orang-orang yang beli tanaman itu cuma karena mengikuti tren alias FOMO. Tapi ada yang membeli tanaman mahal hanya untuk konten atau estetika kamar aja gitu, tapi akhirnya gak dirawat dengan baik. Mungkin ya di awal-awal dirawat ya dengan baik gitu, tapi lama-lama ya udah dibiarin aja karena cuma fomo-fomoan doang. Dan hal ini menunjukkan kalau sebagian orang mungkin lebih tertarik ke image healing dibanding benar-benar menikmati proses merawat tanaman itu sendiri. Ya mungkin mereka suka nontonin konten-konten yang orang-orang yang healing dengan tanaman, dengan membeli tanaman, dengan merawat tanaman gitu kan. Tapi mereka enggak healing, gak menikmati kalau mereka yang melakukan itu sendiri. Mereka cuma suka nontonnya doang, gak suka ngerjainnya kayak gitu. Jadi perlu banget ya dibedain kayak gitu. Nah, teman-teman Pro 2, tanaman ini juga mengajarkan kita tentang sebuah hal gitu kan, tapi kita bakal bahas setelah yang satu ini. Kita ke Doni Maulana dulu ya, Bercinta Lewatkan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kamu sadar gak sih kalau Indonesia itu kaya banget sama sumber daya alamnya? Tapi, masa kita cuma mau jual bahan mentahnya terus ke luar negeri? Sekarang saatnya kita fokus ke hilirisasi. Semua hasil alam diolah di dalam negeri supaya punya nilai ekonomi yang lebih tinggi. Itu bukan cuma soal bisnis, tapi soal menciptakan kemandirian dan daya saing produk di mata dunia. Dari tanah kita, diolah oleh tangan kita, dan masa depan kita semua.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2 di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ya, kita masih membahas seputar dengan tren tanaman ya untuk healing di Earth Talk pagi ini. Nah, teman-teman Pro 2, tanaman ini mengajarkan kita kesabaran dan konsistensi ya, karena merawat tanaman itu ternyata punya pelajaran hidup tersendiri gitu. Karena tanaman ini kan enggak tumbuh instan ya, mereka perlu waktu, perlu perhatian dan juga perlu perawatan yang rutin. Nah, dari sinilah banyak orang yang belajar tentang kesabaran dan juga konsistensi. Dan menariknya, proses ini tuh mirip dengan kehidupan manusia ya, gak semua hal itu bisa berkembang secara cepat gitu. Nah, jadi fenomena healing culture di kalangan anak muda itu tuh sekarang emang banyak ya anak-anak muda yang merasa lelah dengan tekanan hidup modern, kemudian dari standar-standar media sosial, tugas, kerjaan, sampai ke tuntutan produktivitas. Nah, karena itu aktivitas sederhana kayak berkebun atau memelihara tanaman itu dianggap sebagai cara untuk istilahnya kabur sejenak deh gitu dari tekanan tersebut. Tapi penting juga ya untuk kita pahami bahwa healing itu bukan sekedar tren estetik doang, tapi juga sebagai proses untuk menjaga keseimbangan diri kita, teman-teman Pro 2. Jadi kalau ditanya healing dengan tanaman ini fakta atau cuma tren aja gitu kan, jawabannya sih bisa ya, dua-duanya tergantung orangnya juga gitu. Healing dengan tanaman ini memang bisa memiliki manfaat psikologis tertentu, terutama untuk relaksasi dan mengurangi stres ringan. Tapi di sisi lain, tren ini juga dipengaruhi media sosial dan gaya hidup kekinian ya teman-teman Pro 2. Kalau dilakukan dengan kesadaran dan nikmati prosesnya, tanaman ini justru emang bisa jadi aktivitas yang positif gitu kan. Tapi kalau misalnya cuma FOMO, ikut-ikutan doang demi konten, nah manfaatnya mungkin gak akan kerasa banget ya, mungkin gak semendalam itu. So, teman-teman Pro 2, ternyata tanaman itu bukan cuma penghias ruangan aja ya, tapi juga bisa menjadi teman untuk menenangkan pikiran. Nah, di tengah kehidupan yang serba hektik, serba cepat gitu kan, serba instan, nah mungkin tanaman bisa menjadi pelarian gitu kan. Tapi yang paling penting itu bukan sekedar ikut tren healing aja, melainkan juga benar-benar paham nih apa yang buat diri kita nyaman dan sehat secara mental. Dan itu dia teman-teman Pro 2 pembahasan kita di Earth Talk hari ini, pagi ini ya, karena kurang lebih udah 50 menit nih aku menemani kebersamaan kita di Earth Talk hari ini, dan juga gak kerasa udah 5 jam ya, aku dari jam 5 subuh tadi nih sampai jam 10 nantinya di Spada ya teman-teman Pro 2. Dan juga ini saatnya untuk aku pamit undur diri dari kebersamaan kita hari ini di Spada. Kita bakal ketemu lagi di hari apa ya, hari Senin deh kayaknya, Senin malam ya. Nah, dan nanti di Santai Siang bakal ada Bang Robby Oktaes yang bakal melanjutkan kebersamaan kamu dari jam 10 pagi sampai ke jam 3 siang nanti. Dan beberapa lagu terakhir yang bakal aku puterin, ini ada David Guetta featuring dengan Justin Bieber, ada To You, kemudian ada Mahen, Pura-Pura Lupa. So, teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, and see you, bye-bye.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: ngafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak abis-abis ya?
0: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: RI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat pagi teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info. Kita masuk ke informasi yang pertama, resmi memberikan lampu hijau untuk musim kedua serial Harry Potter bahkan sebelum musim pertamanya tayang tahun ini. Jadi serial ini direncanakan akan mengadaptasi seluruh 7 buku karya J.K. Rowling menjadi 7 musim televisi. Musim kedua akan mengadaptasi buku Harry Potter and the Chamber of Secrets, yang mana musim kedua tersebut dijadwalkan mulai syuting pada musim gugur ini, yang mana pada Kamis 7 Mei 2026 yang dikutip langsung dari Verity. Dan sementara itu musim pertama yang berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone ini akan mengangkat kisah awal dari Harry Potter saat ia berusia 11 tahun. Harry menerima surat penerimaan Hogwarts and then sekolah sihir yang mengubah hidupnya sekaligus memperkenalkan pada ancaman di masa lalunya. John Brown yang sebelumnya menjadi penulis di musim pertama dipromosikan menjadi co-showrunner untuk musim kedua ini. Ia akan bekerja sama dengan showrunner utama Francesca Gardiner. Jadi Gardiner menyebut penunjukan ini penting banget untuk menjaga kelancaran produksi yang berjalan berdekatan antara musim pertama dan juga kedua. Gardiner juga menyatakan bahwa ini sangat menghargai kolaborasinya dengan Brown sejak mereka bekerja sama di Succession. Untuk Brown sendiri menyatakan antusiasmenya untuk melanjutkan proyek ini dan berterima kasih kepada HBO dan juga kepercayaan yang diberikan, yang mana ia menyebutkan keterlibatannya sebagai perjalanan yang luar biasa dan menyinggung bahwa siapapun bisa mendapatkan undangan ke Hogwarts. Beralih ke informasi selanjutnya teman-teman Pro 2, Ador memberikan tanggapan terkait rumor kembalinya Minji ke aktivitas grup New Jeans setelah unggahan terbaru media sosial resmi. Unggahan tersebut juga menampilkan beberapa foto kue buatan Minji untuk penggemar yang menghadiri ke kafe ulang tahunnya pada Rabu 6 Mei 2026. Foto-foto yang diunggah pada perayaan ulang tahun Minji ini langsung memicu spekulasi mengenai kemungkinan dirinya akan segera kembali beraktivitas bersama dengan grupnya. Banyak penggemar yang menilai bahwa unggahan tersebut menjadi sinyal positif terkait perkembangan diskusi antara Minji dan juga pihak agensi. Dan menanggapi rumor tersebut, beliau menyatakan pihaknya masih melanjutkan pembahasan internal mengenai aktivitas Minji pada masa mendatang bersama perusahaan. Agensi juga menegaskan belum dapat menyampaikan rincian tambahan terkait keputusan terakhir mengenai kelanjutan aktivitas sang idola. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini, and welcome to Zona Musik Kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Hi hi everybody, good morning semuanya. Apa kabarnya nih? Terima kasih teman-teman ya, masih terus bersama kita di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan pagi hari ini kita bakal masuk ke zona musik kamu, zona ajang request. Kalian boleh request lagu teman-teman Pro 2. Kalian boleh request lagu dari rilisan dari ini ya guys ya, 2020-an sampai 2026 ya guys ya. Ya betul sekali. Cara requestnya gampang banget teman-teman Pro 2. Kalian cukup kabarin aku dari WhatsAppnya Pro 2 Bukit Tinggi, boleh di 0811-669-9480. Kalau mau request lainnya boleh juga dari TikTok Pro 2 Bukit Tinggi teman-teman. Akunya lagi live streaming, jadi kalian tinggal join aja guys. Kita bakal putarin requestan kalian. Anyway teman-teman, di selain di situ juga bisa request dari Instagram ya teman-teman. Instagram kita ada link tautan yang bisa kalian klik, nanti tinggal isi aja. Oke, sembari nunggu requestan dari teman-teman Pro 2 masuk, kita dengarkan dulu satu lagu. Ada Spontan Uhuy, baru nanti kita putarin requestan dari teman-teman Pro 2. Kita spontan uhul dulu dari Dead Bill, baru nanti akan ada NCT Dream. Oke, so enjoy bareng Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Pernah nggak kamu merasa bangga jadi orang Indonesia karena kita punya banyak perbedaan, tapi tetap bisa hidup rukun? Itulah pentingnya kita terus memperkuat pemahaman tentang Pancasila dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan sistem demokrasi yang sehat, kita semua punya hak yang sama untuk dilindungi dan didengarkan. Jaga toleransi, tegakkan keadilan. Karena masyarakat yang adil adalah mereka yang bermartabat.
3: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
4: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
5: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
3: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Teman terbaik.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yo 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman, masih bareng aku Robby Oktais di hari ini. Kita masih di zona musik kamu. Zona musik kamu ajang request ya. Dan ternyata sudah banyak banget nih teman-teman Pro 2 sudah masuk requestannya satu persatu, dari TikTok, dari WhatsApp, dan juga dari Instagram. Saking banyaknya aku bingung nih mau putarin yang mana. Tapi kayaknya kita bakal putarin dulu dari TikTok live kita ya, karena mereka udah stay banget dari jam 10 tadi guys. Wah, gacor sih gacor. Yaudah, ini dia, kita langsung saja. Tadi ada yang mau dengerin satu lagu dari sesi potret, udah kita puterin barusan. Itu requestannya dari KKK. Thank you KKK udah request. Dan sekarang sesaat lagi kita bakal dengerin dua lagu sekaligus. Lagu yang pertama itu bakal ada Kesha Lafronka dengan judul Aku Bukan Dia. Ini requestannya dari kakak Ninda Harum Tiara Sekarwani. Ini dari TikTok kita juga. And then nanti bakal disusul dengan requestan dari kakak Julia Cantik yang hadir selalu di TikTok Pro 2. Dia mau dengerin selalu ya, always, gak pernah absen. Dia mau dengerin lagu Angie Calvalo dengan Remuk gitu. Lagu Remuk ini juga enak sih guys. Yaudah, buat teman-teman yang mau request boleh langsung guys gercepin dari TikTok Pro 2 boleh, dari WhatsAppnya juga boleh. Kak, WhatsApp Pro 2 berapa kak? Di 0811 669 9480. Itu WhatsApp Pro 2 guys, jangan lupa di save ya. Jadi kalian bisa nanti telepon aku, bisa WhatsApp aku juga, atau mungkin dari Instagramnya Pro 2 Bukit Tinggi juga boleh teman-teman, di usernamenya @pro2bukittinggi. Jangan lupa di follow supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi menarik dan juga program-program kerennya Pro 2 Bukit Tinggi. Langsung saja, ini dia Kesha Lafronka, Aku Bukan Dia.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Masih di zona musik kamu dan kita lanjut, kita puterin requestan dari teman-teman Pro 2. Setelah tadi kita udah denger lagu dari Fajar Nur ya. Tadi lagu Fajar Nur Sembuh Tampaku. Wadah. Kita lanjut teman-teman, kita masuk ke requestan teman-teman Pro 2 yang lainnya. Ada dari kakak, siapa nih tadi ya? Ada kakak Uzi, dia mau denger lagu Betran dengan judul Tak Searah. Dan selanjutnya nanti bakal disusul dengan Kak Febina As. Dia mau denger lagu Bukan Cinta Manusia Biasa, tapi katanya versi Hanindia. Tapi Hanindianya lagi gak ada nih, yang ada Dewa 19. Jadi diganti katanya mau Mahadewa aja deh kak, yang Immortal Love Song. Oke Kak Febi, aku puterin nih. Dan satu lagu lagi deh dari Kakak Mui. Kakak Mui mau denger lagu Golden Hour Juk ya. Oke, berarti 3-3 dulu ya guys ya. Kalau misalnya full semua takutnya gak kesampaian nih. Takutnya kalian bakal ini lagi, kebanyakan gitu ya. Oke, 3 lagu sekaligus. Tak Searah Betran Putra Onsu. Ada Immortal Love Song dari Mahadewa. Dan juga Golden Hour Joke.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
3: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
4: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
5: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau tewas diterkam
6: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
7: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan.

0: data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisper Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius konfliknya, tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin, yang di Bengkulu, yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
1: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
0: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi rantai makanan itu tadi gitu kan. Si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman misalnya. Ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar, yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti,

0: padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
1: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung. Bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah. Naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
0: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan ya. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu, tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
1: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas, mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
0: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi, wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres, sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu, makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi, dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini, akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa, kan? Seperti itu.
1: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
0: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuk yang adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, ya itu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
1: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
0: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalet di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak. Lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
1: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas, dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Mizaputri untuk Radio Republik Indonesia.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

bangsa adalah terciptanya masyarakat Indonesia yang madani dan berbudaya. Namun, terkadang dalam mewujudkan cita-cita tidaklah semudah mencita-citakannya. Diperlukan tekad yang bulat, semangat yang tidak pernah padam, dan tangan yang saling bergandengan erat. Mengingat keberadaan masyarakat madani dan berbudaya sangat diperlukan sebagai penyeimbang kekuatan negara, maka dibutuhkan kerjasama yang erat antar berbagai elemen yang ada demi terwujudnya cita-cita Indonesia. Bersama, kita bergandengan tangan mewujudkan cita-cita Indonesia. Ciptakan generasi yang bermoral, generasi yang berbudaya, dan generasi yang beragama. Bersama, kita berangkulan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga dunia.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman produk kita masuk ke Funtertainment di hari ini. Funtertainment menemani teman-teman dari pukul 12 hingga pukul 13 ya teman-teman ya. Dan kita sekarang bakal ngasih tahu sama teman-teman bahwa dari dunia musik Indonesia ada kabar duka teman-teman. Jadi ada musisi sekaligus juga pencipta lagu legendaris. Beliau adalah James F. Sunda. Beliau dikabarkan meninggal dunia pada 7 Mei 2026 di New York, Amerika Serikat di usia 70 tahun. Beliau ini dikenal sebagai sosok di balik lagu legendaris yang ada lilin-lilin kecil, teman-teman. Dan lagu ini juga dipopulerkan oleh Chrisye di tahun 1977. Lagu ini bahkan masih terus dikenang di lintas generasi sampai sekarang, teman-teman. Dan menurut sejumlah laporan, beliau meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit kanker paru selama 2 tahun terakhir ini. Nah, teman-teman Pro 2, nama James F. Sunda ini juga bukan dikenal sebagai pencipta lagu aja, tapi juga dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap perjuangan hak cipta dan juga kesejahteraan musisi Indonesia. Dan yang bikin karya beliau ini begitu spesial itu adalah lagu-lagunya yang punya pesan yang kuat, gak cuman kuat tapi emosional, teman-teman. Jadi bukan cuman sekedar enak didengar, tapi juga punya makna yang mendalam. Hari ini Indonesia kehilangan salah satu sosok penting dalam sejarah musik ya tentunya. Dan ya, tapi itulah ya teman-teman ya, karya-karyanya akan terus hidup dan akan menemani banyak orang sampai kapanpun. Dan teman-teman, itulah Funtertainment kita di part pertama ini. Nanti kita bakal lanjut lagi, masih ngebahas beliau, James F. Sunda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan kita bakal gabung ke Pro 1, karena sesaat lagi kita bakal melaksanakan ibadah sholat zuhur. Dan juga untuk kaum Adam, untuk sholat Jumat ya, kita bakal announce banget. Kita bakal ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: muslimin dan muslimah di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat zuhur hari ini tepat pukul 12.17 waktu Indonesia Barat, pertanda masuknya waktu sholat Jumat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Penyandang disabilitas punya hak yang sama sebagai warga negara, tanpa pengecualian dan tanpa diskriminasi. Hak untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta akses terhadap fasilitas umum bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan hak dasar yang dijamin oleh negara. Di Indonesia, perlindungan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang menegaskan pentingnya kesetaraan dan aksesibilitas. Undang-undang ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk memastikan tidak ada yang tertentu.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Jovindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Jovindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
4: Anduk,
5: handuk,
4: bal,
5: bal,
4: biskop,
5: bioskop,
4: potlot,
5: potlood,
4: pulpen,
5: vulpen,
4: salep,
5: zolf,
4: ember,
5: emmer.
3: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Masih di Fun Entertainment. Nah sekarang kalau misalnya tadi kita masih ngomongin James F. Sunda, tentu kita gak bakal bisa lepas dari karya-karya besarnya. Selain lilin kecil yang aku spill tadi, ternyata beliau itu juga dikenal lewat lagu-lagu populer lainnya seperti September Ceria yang dinyanyikan oleh Vina Panduwinata. Nah karya-karyanya ini dikenal hangat, puitis, dan dekat dengan kehidupan banyak orang. Makanya ya gak heran kalau misalnya lagu ciptaannya ini masih terus diputar sampai sekarang ini teman-teman. Teman-teman Pro 2 yang menariknya dari beliau ini, seorang pencipta lagu ini adalah meskipun sosoknya mungkin tidak selalu tampil di depan layar, tapi karyanya bisa hidup sangat lama loh. Dan itulah yang terjadi pada beliau. Lagu-lagunya ini udah menjadi bagian dari pelajaran hidup banyak orang Indonesia. Jadi selain berkarya, ternyata beliau ini juga dikenal aktif memperjuangkan hak-hak para pencipta lagu agar karya mereka ini lebih dihargai. Jadi bukan hanya meninggalkan musik, tetapi beliau juga meninggalkan perjuangan untuk industri kreatif Indonesia. Namun kadang seorang seniman itu memang pergi, tapi karyanya dan pengaruhnya akan tetap tinggal kok.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man vs Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sekarang, produk dari desa nggak cuma ada di etalase warung. Lewat marketplace dan media sosial, kopi lokal, kerajinan tangan, sampai cemilan rumah bisa tampil lebih profesional dan dikenal lebih luas. Anak muda desa mulai memanfaatkan internet untuk foto produk yang estetik, promosi digital, sampai pengiriman ke berbagai daerah. Perkembangan ini menunjukkan satu hal, kemajuan bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari desa yang makin terkoneksi.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,8 FM per 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita sampai di bagian terakhir di Funtertainment hari ini, teman-teman ya. Kalau misalnya dari tadi kita udah membahas kabar duka dari meninggalnya James F. Sunda, sosok besar di dunia musik Indonesia. Jadi kita lanjut lagi, teman-teman, karena kepergian beliau ini tentu meninggalkan kesedihan bagi banyak musisi dan juga penikmat musik tanah air. Karena beliau ini bukan cuma pencipta lagu ya yang kita kenal, tapi juga bagian penting nih dari sejarah musik Indonesia. Nah, menurut laporan yang beredar, teman-teman, katanya beliau sebelum meninggal dunia, keluarga dan sahabatnya ini sempat mengadakan doa bersama lintas agama untuk kesembuhan beliau. Dan ini menunjukkan betapa besarnya rasa cinta dan penghormatan orang-orang terhadap beliau. Dan mungkin benar ya, teman-teman, seorang musisi sejati itu tidak pernah benar-benar pergi, karena karya mereka akan terus hidup, terus diputar, dinyanyikan, dan bahkan dikenang. Jadi hari ini, teman-teman, kita kehilangan seorang maestro, tapi lagu-lagu ciptaannya akan tetap menjadi bagian dari perjalanan musik Indonesia. Dan kalau gitu, kita dari keluarga besar Pro 2 RRI Bukit Tinggi mengucapkan selamat jalan untuk James F. Sunda, dan terima kasih atas karyanya dan warisan musik yang luar biasa. Semoga beliau ditempatkan di sisi yang terbaik, dan buat para penggemarnya, kita ikhlaskan dan kita doakan yang terbaik buat beliau. Dan semoga karyanya bisa makin booming lagi lah, makin dikenang di seluruh dunia. Kalau gitu, sampai sini dulu bersama kita di Funtertainment, teman-teman. Kita bakal masuk ke program selanjutnya. Bakal ada program yang gak kalah keren. Dari Funtertainment, kita bakal beralih ke program Pro 2 Sport, membahas seputar dunia olahraga. Don't go anywhere, teman-teman Pro 2. Tetap bareng aku, Robby Octais, di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, masih bareng Robby dan kita kali ini bakal masuk ke Pro 2 Sport. Ya bakal nemenin teman-teman dari pukul 13 hingga pukul 14. Nah teman-teman, dunia balap motor kembali diramaikan oleh talenta muda Indonesia. Ada Veda Ega Pratama. Beliau ini adalah pembalap muda asal Indonesia. Ini kembali mencuri perhatian menjelang Moto3 Francis 2026 di sirkuit Le Mans. Dan bahkan banyak banget pihak yang mulai memprediksi peluang dia ini untuk kembali naik podium di seri kali ini. Nah teman-teman Pro 2 yang bikin bangga, si Veda ini saat tampil sangat impresif meskipun masih berstatus rookie di Moto3 musim 2026 ini. Jadi dari 4 seri awal yang sudah dijalani, dia berhasil di finish di posisi 5 di Thailand dan naik podium di Brazil dan finish ke-6 di Jerez. Hasil ini yang membuat Veda mulai diperhitungkan di persaingan Moto3e di dunia, teman-teman. Jadi, bahkan saat ini ya, dia ini disebut sebagai salah satu rookie paling menjanjikan musim ini. Dan yang paling menarik lagi adalah Veda ini juga punya pengalaman balap di Le Mans saat tampil di Red Bull Rookies Cup 2024, yang mana saat itu dia sempat finish di posisi 7 dan juga posisi 10. Nah, teman-teman Pro 2 ini jadi bukti ya kalau pembalap Indonesia juga mampu nih bersaing di level internasional. Dan tentunya saja dukungan dari masyarakat Indonesia menjadi energi tambahan buat Veda untuk terus maksimal. Jadi, yuk kita dukung Veda yuk.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
2: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
3: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
2: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
3: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
2: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
3: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
2: Loh Bang, cepet banget potongnya.
3: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingatnya.
2: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Sekarang, nanam sayur nggak harus punya kebun luas. Di rooftop, balkon, bahkan depan kos, cabai dan selada bisa tumbuh pakai sistem hidroponik. Konten kebun mini makin sering lewat di timeline, dari botol bekas jadi pot, sampai instalasi tanam yang estetik dan modern. Di tengah harga bahan pokok yang bisa naik turun, cara seperti ini menunjukkan bagaimana ruang kecil bisa tetap produktif. Karena sekarang, urusan dapur pun ikut beradaptasi dengan zaman.

0: dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online,

0: Conference dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Sport deh. Kita lanjut lagi ya teman-teman nih, masih dunia olahraga. Nah teman-teman, akhir pekan ini perhatian pecinta balap Indonesia itu kan tertuju ke sirkuit Bugatti Le Mans Prancis ya. Itu tempatnya berlangsung di seri kelima MotoGP 2026. Nah tentunya nama Vida Ega Pratama itu jadi salah satu yang paling dinantikan aksinya. Karena menurut sejumlah laporan juga nih, peluang Vida untuk kembali meraih podium ini cukup terbuka. Di salah satu alasannya adalah faktor cuaca Le Mans yang sering berubah-ubah. Nah, pembalap Indonesia ini dikenal cukup kuat saat kondisi lintasan basah atau wet race, dan itu bisa menjadi keuntungan besar bagi Vida. Selain itu teman-teman, performa dari Vida ini juga terus meningkat ya dari seri ke seri. Dan bahkan si DJRS kemarin pun dia mampu ya finish ke 6 meskipun start dari posisi 17. Wah, dari 17 ke 6, waduh gila, kacau sih 11 orang dilewatinya ya. Dan teman-teman Pro 2 katanya pencapaian seperti ini tuh tentu bukan hal yang mudah. Karena katanya MotoGP ini kan terkenal sebagai salah satu kelas paling kompetitif di dunia balap motor ya. Yang pastinya bikin salut ini adalah si Vida tampil penuh percaya diri teman-teman. Meskipun usianya ini masih tergolong masih muda, dan saat ini dia bahkan memimpin klasemen rookie MotoGP 2026. Wow, udah jadi sinyal positif banget gak sih untuk masa depan motorsport Indonesia ke level dunia.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Nilai-nilai Pancasila menjadi panduan moral bangsa Indonesia dalam menghadapi konflik dunia. Sila kedua dan ketiga menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Dengan tetap berpegang pada Pancasila, Indonesia menunjukkan sikap beretika di panggung global. Negara kita mengajarkan bahwa perdamaian dimulai dari pengakuan terhadap kemanusiaan. Pancasila juga mengingatkan bahwa bangsa besar harus mampu menjaga identitas di tengah tekanan global. Indonesia memandang konflik bukan sebagai ajang dominasi, tapi sebagai tantangan kemanusiaan. Pesan moralnya begitu jelas. Bangsa ini harus tetap beradab dan berperi kemanusiaan.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

94,8 FM, teman terbaik kamu. Teman-teman, kita berada di momen terakhir kita di Pro 2 Sport hari ini ya. Segmen terakhir kali ini kita bakal ngebahas kehadiran Veda di kejuaraan dunia ini bukan cuma soal balapan, tapi juga bakal membawa harapan baru untuk dunia motorsport Indonesia ke depannya. And anyway, teman-teman, selama ini mimpi melihat pembalap Indonesia bersaing di level dunia ini sangat besar ya. Tapi sekarang perlahan mimpi itu mulai terlihat nyata gak sih? Kayak performa dari Veda ini bahkan mendapat perhatian loh dari media internasional dan juga komunitas MotoGP guys. Jadi ini menunjukkan nih kalau misalnya kerja keras, disiplin dan juga konsistensi ini memang bisa membawa seseorang melangkah jauh. Nah, buat anak muda Indonesia, kisah dari Veda ini juga menjadi inspirasi ya, bahwa usia muda itu bukan halangan untuk berprestasi di panggung dunia. Sekarang tinggal bagaimana nih kita terus mendukung dan memberi semangat untuk para atlet Indonesia yang sedang berjuang membawa nama bangsa. Dan siapa tahu kamu menjadi atlet dunia Indonesia selanjutnya. Semoga teman-teman akhir pekan ini Veda bisa kembali tampil maksimal ya di Le Mans dan juga membawa hasil terbaik untuk Indonesia sendiri. Dan sekaligus juga ini sebagai penutupan kebersamaan kita di Pro 2 Sport dan sesaat lagi kita bakal masuk ke asiknya bisnis. Menemani teman-teman dari pukul 14 hingga pukul 15, satu jam kebersamaan terakhir kita di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Don't go anywhere, stay tune bareng aku di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Sudah seharusnya kita kirimkan doa terbaik bagi mereka, yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman masuk ke program Asiknya Bisnis. Di hari ini menemani teman-teman di pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Teman-teman Pro 2, kalau bicara soal di bisnis, sekarang itu dunia bisnis itu berkembang sangat cepat ya. Bahkan sebuah usaha kecil pun punya peluang yang cukup besar dikenal sampai ke luar negeri. Nah, inilah teman-teman yang disebut dengan bisnis internasional. Karena bisnis internasional ini adalah aktivitas bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara. Bisa berupa perdagangan jasa, bisa juga perdagangan barang, investasi, atau mungkin kerjasama antar negara. Teman-teman Pro 2, perkembangan teknologi dan juga internet ini membuat bisnis internasional ini sekarang lebih terasa dekat ya teman-teman ya. Kalau dulu ini mungkin hanya perusahaan-perusahaan besar aja yang bisa go internasional. Tapi sekarang UMKM pun punya kesempatan yang sama untuk go internasional. Contohnya teman-teman ya, banyak banget nih kayak produk-produk makanan lokal, fashion-fashion, kerajinan tangan, sampai kopi Indonesia juga sekarang udah banyak kok dijual ke luar negeri lewat platform digital. Dan yang paling menarik lagi teman-teman, bisnis internasional ini bukan cuma soal jualan ke luar negeri ya, tapi juga bagaimana sebuah bisnis ini mampu memahami budaya, memahami pasar, dan juga kebutuhan konsumen di negara lain. Makanya teman-teman Pro 2, kemampuan adaptasi jadi sangat penting banget teman-teman. Karena setiap negara itu pasti punya karakter pasar yang berbeda-beda ya. So, ini bakal menunjukkan bahwa peluang bisnis semakin sekarang itu semakin luas. Jadi tinggal bagaimana kita yang mau belajar dan juga berani mengambil kesempatan itu. Jadi kemana-mana kita bakal bahas sesaat lagi, peluang besar, tantangan juga pasti besar. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kreatif berbasis komunitas anak muda, hadir sebagai ruang kumpul sekaligus ruang tumbuh bagi ide-ide segar dan berani. Berangkat dari keresahan yang sama, anak muda membangun startup bukan cuma untuk cuan, tapi juga untuk berdampak. Komunitas menjadi kekuatan utama karena di sanalah kolaborasi, berbagi skill, dan saling dukung terjadi secara nyata. Lewat media sosial dan platform digital, karya lokal bisa naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas. Startup berbasis komunitas juga bikin anak muda merasa punya rumah, tempat gagal dan belajar bersama tanpa takut dihakimi. Inilah bukti bahwa ketika kreativitas dan solidaritas digabungkan, anak muda bisa menjadi penggerak ekonomi masa depan.
3: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
4: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
3: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
4: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
3: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 masih bareng Robby Oktaes dan kita masih di program Asiknya Bisnis. Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi yuk pembahasan kita di hari ini di Asiknya Bisnis. Nah, kalau walaupun bisnis internasional ini terlihat menjanjikan, tapi ternyata tantangannya teman-teman nggak sedikit gitu ya, maksud aku ya. Contohnya kayak cara komunikasi, kebiasaan konsumen, sampai aturan perdagangan pun bisa berbeda-beda di setiap negara. Jadi kalau tidak dipahami dengan baik, bisnis ini bakal kesulitan banget untuk berkembang, teman-teman. Tapi selain itu, persaingan global ini juga jauh lebih ketat. Karena kita bukan cuman bersaing dengan bisnis lokal aja, tapi juga perusahaan dari berbagai negara loh. Jadi teman-teman, makanya inovasi itu jadi hal yang penting banget dalam berbisnis ya, apalagi dalam bisnis modern ini. Jadi produk itu harus punya kualitas, juga punya harus identitas, dan juga nggak lupa dari nilai yang membuatnya berbeda tuh apa. Dan kalau misalnya yang nggak kalah penting lagi itu adalah kemampuan membangun relasi dan juga kepercayaan konsumen kita, teman-teman Pro 2. Karena dalam bisnis internasional, kerjasama dan reputasi itu amat sangat menentukan keberhasilannya loh. Jadi teman-teman, globalisasi ini juga bakal membuat dunia semakin saling terhubung dan bergantung sama satu sama yang lain. Artinya peluang semakin besar, tapi persaingan juga semakin terbuka tentunya. Jadi buat kamu anak muda yang punya mimpi membangun bisnis besar yang go internasional, sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk mulai belajar dan juga berkembang. Diperhatikan hal-hal yang diperhatikan ya. Dan nanti kita bakal bahas ini ya. Kayak apakah anak muda Indonesia ini bakal punya peluang untuk bersaing di pasar global? Jawabannya sesaat lagi, don't go anywhere, tentu di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kau. And you know who I wanna thank? I wanna thank me for believing in me and doing what they say.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Sekarang, di kampus, di kantor, sampai di ruang publik, kesempatan makin terbuka lebar. Perempuan dan laki-laki sama-sama punya ruang untuk belajar, memimpin, dan berkontribusi. Data menunjukkan partisipasi di berbagai sektor terus berkembang, dari dunia profesional sampai industri kreatif. Lingkungan yang setara membuat potensi bisa tumbuh tanpa batasan peran lama. Karena hari ini, yang jadi ukuran bukan gender, tapi kemampuan dan karya.

Teman-teman, kita masuk ke bagian terakhir aksi bisnis hari ini ya. Yang aku udah bilang tadi, kita bakal bahas nih, apakah anak muda Indonesia ini punya peluang untuk bersaing di pasar global. Nah, kalau menurut aku pasti tentu aja ya guys ya, tentu aja ada. Karena saat ini banyak banget bisnis besar tuh justru lahir dari ide sederhana anaknya muda, teman-teman. Bedanya, sekarang akses untuk belajar dan memasarkan produk ini juga udah jauh lebih mudah dibandingkan dulu. Karena teman-teman, globalisasi ini membuka peluang bagi siapa saja untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi teman-teman Pro2, sekarang yang terpenting itu adalah terus meningkatkan kemampuannya kamu. Kayak mulai dari komunikasi, kreativitas, memahami teknologi, dan sampai belajar melihat peluang pasar. Dan yang gak kalah penting lagi teman-teman, yaitu jangan pernah takut untuk mulai dari hal kecil. Karena banyak banget bisnis-bisnis besar itu juga dimulai dari langkah-langkah kecil tapi tetap konsisten. Nah, teman-teman Pro2, Indonesia ini punya banyak potensi ya. Kayak dari produk lokal, kita itu punya kualitas, kita ada budaya, dan ciri khas yang kuat. Jadi tinggal kayak mana caranya kita generasi muda untuk mampu mengemasnya menjadi sesuatu yang menarik di pasar internasional. Ya, siapa tahu bisnis yang hari ini masih kecil bisa dikenal dunia beberapa tahun lagi. Nah, teman-teman, itu mungkin pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman Pro2 ya. Dan kayaknya gak kerasa udah 5 jam aku menemani teman-teman hari ini. Aku mau bilang terima kasih teman-teman yang udah stay tune. Kebersamaan kita 5 jam ini gak kerasa ya. Namun sayangnya aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Gak apa-apa ya. Kita bakal jumpa lagi kok besok ya. Dan habis ini bakal ada penyiar lain yang bakal ngegantiin aku. Dan pastinya bakal nemenin kamu di sore ceria ini. Oke teman-teman, sekali lagi I wanna say thank you buat kalian. Selama menjalankan aktivitas kembali. Dan buat teman-teman yang mau beristirahat habis pulang kerja, ke sekolah, apalagi kuliah, apapun itu, pokoknya teman-teman selamat beristirahat. Oke, okay? Dan tetap bareng kita di Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu spesial pilihan buat kamu sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan kalau gitu aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow and bye-bye guys. Satu lagu penutupan terakhir di hari ini, bakal ada kolaborasi antara Lyodra dan juga Callum Scott dengan Heaven buat kamu. Enjoy the music.

0: Jam 15 waktu Indonesia Barat, teman-teman Prodia, waktunya kita ke Prodia Info, di mana informasi yang pertama, Wakil Wali Kota Alex Saputra melakukan inspeksi mendadak atau SIDA ke sejumlah organisasi perangkat daerah OPD guna memastikan kedisiplinan aparatur serta kualitas pelayanan publik pada Kamis 7 Mei 2026. Dan dua instansi yang menjadi sasaran peninjauan yakni Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Disperdakom UKM, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil. Dan dalam kegiatan tersebut, beliau diwakili Asisten 1 Setdako sekaligus PLT Kepala Satpol PP Damkar, Ibu Tuvenda, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Zetril, serta Kepala Bidang DKIK BKPSDM Dino Akhir. Dari hasil peninjauan, tingkat kehadiran ASN di kedua OPD tersebut dinilai cukup baik. Meskipun demikian, ia tetap menginstruksikan BKPSDM untuk terus melakukan pengawasan secara rutin guna menjaga konsistensi, disiplin, dan produktivitas kerja di lingkungan pemerintah kota. Lanjut kita ke informasi berikutnya, teman-teman, di mana Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Pil Kamarudin Amin MA pada Jumat 8 Mei 2026 pagi hadir ke kampus UIN Syekh M. Jamil Jambi Bukit Tinggi dalam rangka memberikan kuliah umum Studium Lecture bertajuk Peran Strategis Akademis Merawat Harmonisasi untuk Kemaslahatan Alam Bangsa dan Agama. Dan Profesor Dr. Pil Kamarudin Amin MA menekankan keberadaan kampus UIN ini harus memberikan solusi dan bisa berkontribusi bagi pembangunan di Indonesia. Lanjut kita ke informasi terakhir, teman-teman, di jam ini, di mana kabar baru datang dari dunia musik internasional saat Ariana Grande bersiap menyapa penggemar lewat karya terbarunya yang penuh warna dan juga emosi. Dan album ke-8 bertajuk Petal ini jadwalkan rilis pada 31 Juli 2026 dan langsung mencuri perhatian publik sejak diumumkan. Dan itu dia info Pro 2 Kata pada hari ini.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Selamat sore teman-teman Produa, welcome back with Ica Maisa di sini. Ya, kali ini di edisi 8 Mei 2026 barengan sama aku di Minang Pride, yang pastinya kita akan membahas seputar keunggulan alam, keunggulan budaya Minangkabau yang pastinya mungkin kamu udah tahu tapi kamu belum tahu lebih lanjut nih tentang ini ya. Nah, kali ini akan bahas tentang satu lokasi yang cukup terkenal, di mana itu adalah Danau Maninjau. Jadi kita tahu ya kalau Danau Maninjau itu merupakan salah satu destinasi wisata alam terkenal di Provinsi Sumatera Barat yang punya panorama indah dan juga udara sejuk. Nah, semua orang udah tahu deh ini. Dan danau vulkanik ini terletak di Kabupaten Agam sekitar 36 km dari Kota Bukit Tinggi, dan ini jadi salah satu kebanggaan masyarakat Minangkabau juga. Nah, Danau Maninjau ini terbentuk akibat letusan gunung berapi ribuan tahun yang lalu, yang kemudian membentuk cekung besar berisi air dengan luas sekitar 99 km persegi. Danau ini dikelilingi sama perbukitan hijau yang menambah keindahan alamnya. Nah, buat orang-orang yang suka stres melihat ini nih, cocok banget nontonin apa ya, ngelihat Danau Maninjau ini nih, teman-teman. Dan kita akan bahas lebih lanjut tentang Danau Maninjau tapi after the break.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke, teman-teman, Pro2 masih barengan sama Ica Maisa dan kita masih bahas soal danau Maninjau ya, teman-teman ya. Di mana danau ini itu punya suasana yang tenang banget dan bikin kita seneng dan juga asri pastinya. Yang bikin favorit wisatawan itu untuk berlibur dan juga melepas penat tuh bisa banget dari sini gitu. Dan salah satu daya tariknya juga menuju Maninjau ini adalah kalau 44. Itu tuh jalan berliku dengan 44 tikungan tajam yang menawarkan pemandangan menakjubkan dari ketinggiannya ya. Dan dari titik ini wisatawan dapat melihat hamparan danau yang luas dengan latar perbukitan yang memukau. Nah, selain jadi objek wisata, danau Maninjau ini juga punya nilai sejarah dan juga budayanya loh ternyata. Nah, kawasan ini tuh merupakan kampung halaman ulama besar Indonesia, itu ada Buya Hamka, dan rumah kelahiran Buya Hamka yang berada di tepi danau kini dikunjungi wisatawan maupun pelajar untuk mengenal lebih dekat lagi sosok ulama dan sastrawan ini. Nah, masyarakat sekitar Danau Maninjau sebagian besar juga menggantungkan hidup dari sektor perikanan dan juga pariwisata nih teman-teman. Keramba ikan yang berjajar di permukaan danau menjadi pemandangan khas banget sama kawasan ini. Dan selain itu wisatawan juga bisa nih buat menikmati berbagai kuliner khas Minangkabau sambil menikmati suasana alam yang tenang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Rahman Pro 2, waktunya kita kemandangkan azan asyar untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asyar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Berjalanlah di atas roda kehidupan tanpa merendahkan dan menyombongkan diri maupun orang lain. Karena sejatinya, semua manusia sama di mata Tuhan.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Icamai saya dan enggak kerasa udah mau di penghujung jam 4 ya, teman-teman ya. Tapi ya, kita masih kalau kita ngomongin soal Danau Maninjau nih ya. Kondisi Danau Maninjau saat ini tuh juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Kayak misalnya pencemaran air dan menurunnya kualitas ekosistem akibat banyaknya keramba ikan. Dan pemerintah daerah bersama masyarakat juga terus nih buat berupaya menjaga kelestarian danau supaya tetap menjadi sumber kehidupan sekaligus destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat juga ya teman-teman. Dan keindahan ini juga harus tetap kita jaga karena ini adalah di dalamnya juga mengandung nilai sejarah dan juga kekayaan budaya kita yang menjadikan Danau Maninjau ini sebagai salah satu destinasi yang memiliki daya tarik tersendiri ya. Dan sekarang waktunya kita beralih ke program berikutnya. Di sini kita bakal lanjut ke Insta Inspirasi Kita. So don't go anywhere, top station di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Anak desa Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
3: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
4: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

Oke teman-teman, Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini. Dan kali ini kita udah di program berikutnya. Kita udah di Insta Inspirasi Kita. Gimana? Masih semangat kah di jam ini? Di tengah sore hari yang cuacanya lagi gak nentu nih ya. Hujan, kadang enggak. Nah, sore ini aku pengen ngajak kamu buat bahas satu sosok yang kalau muncul di FYP atau Explore kita tuh pasti bawanya kayak pengen senyum atau malah ketawa ngakak gitu. Siapa lagi kalau bukan Ganta, yang terkenal banget sama slogannya yang kayak suara sapi gitu ya. Kok aku gak bisa niruin tapi siapa sih yang gak tahu ini sama Ganta ini ya. Konten creator yang viral banget karena parodi lagu-lagunya juga yang ekspresif banget ya teman-teman ya. Dan Ganta ini ngebuktiin kalau untuk jadi pusat perhatian kita tuh gak melulu harus jualan image yang sempurna. Dan kejujuran dalam berekspresi justru punya daya tarik yang luar biasa nih sebenarnya. Kita bakal bedah gimana perjalanan kreativitas di segmen selanjutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal bahas Ganta tapi gak sambil ngakak juga ya, karena aku gak bisa selucu Ganta guys. Yaudah kita ke Asmara Laya dulu dari Marcelo Tahita.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR Code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Oke teman-teman, Pro2 masih barengan sama Ica Maisa dan masih di Insta. Kalau kita perhatiin ya, kontennya Genta itu unik banget. Dia tuh berani tampil all out dengan mimik wajah yang ikonik dan gerakan yang luwes banget gitu ya. Tapi di balik lucunya itu ada pesan penting nih buat kita para anak muda, yaitu kreativitas yang murni. Genta ini ngajarin kita kalau kita tuh gak perlu takut buat dicap aneh selama apa yang kita kerjain itu positif dan menghibur kok gitu. Dan dia ini gak pakai skandal ya, gak pakai drama. Murni cuma modal kreativitas dan konsistensi. Dan di tengah banyaknya konten yang serba settingan, kehadiran Genta itu kayak udara segar teman-teman. Dia nunjukin kalau jadi diri sendiri yang apa adanya itu tuh keren banget ya. Meskipun lewat kondisinya cuma komedi nih, bisa banget bikin kita tuh sukses dan dikenal banyak orang. Jadi buat kamu yang punya bakat unik, jangan dipendam cuma karena takut dikomentarin orang aja.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Produ yang gak kerasa banget ya, kita udah sampai di segmen terakhirnya Insta sore ini. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita petik dari sosok Ganta? Lah, nanya balik. Jadi aku spill ya, yang pertama itu pastinya adalah konsistensi. Jadi Ganta itu gak langsung sebesar sekarang, dia terus konsisten dengan gayanya sampai akhirnya punya audiens yang setia. Dan kedua, enjoy the process. Kelihatan banget kan kalau Ganta itu dia menikmati banget setiap konten yang dia bikin. Makanya energinya tuh sampai ke kita yang nonton. Jadi buat teman Pro 2, kamu di luar sana, yuk mulai hari ini lebih berani lagi buat eksplor potensi diri. Jangan takut buat tampil beda, karena siapa tahu nih keunikan yang kamu punya itu ya bakal jadi kunci sukses kamu di masa depan. Setuju? Setuju. Maksa nih aku ya. And thank you so much buat teman-teman yang udah di Insta. Aku pamit dulu dari Insta. Abis ini kita bakal lanjut ke break time. So don't get anywhere. Tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.
1: Tell me a bit about yourself.

0: Uang jajan habis sebelum waktunya. Stop boncos. Kamu harus tahu, menguasai uang itu jauh lebih keren daripada dikuasai uang. Ini cara budgeting yang wajib kamu coba. Mulai dengan metode 50-30-20 yang disiplin. 50% untuk needs, seperti biaya makan dan transportasi. 30% untuk wants, ini alokasi untuk healing dan jalan-jalan. Dan 20% wajib ditabung dan diinvestasikan untuk masa depan. Agar lebih termotivasi, buat chasing wish list. Target spesifik seperti gadget atau liburan impian membuat proses menabung jadi lebih terarah. Dan jangan takut buat investasi. Kamu bisa mulai investasi receh dengan modal yang sangat minim. Biarkan uangmu yang bekerja untuk kamu di masa depan. Budgeting itu bukan membatasi, tapi memberi kamu kebebasan finansial. Mulai sekarang, jadilah master bagi keuanganmu sendiri.
1: Intermezzo.
2: Mama, tadi di sekolah Intan bisa jawab pertanyaan Bu Guru loh.
3: Oh ya? Hebat Intan ini. Anak siapa dulu dong? Anak Mama. Emangnya Bu Guru nanya apa tadi Intan?
2: Bu Guru nanya, siapa yang kentut di kelas? Terus-terus Intan jawab, Ma. Saya, Bu Guru.
1: Intermezzo.

Pro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Perdamaian dunia gak cuma urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.

Okay, back again with Ica Mindset. Kembali ya teman-teman ya di jam 5 ini. Gimana sorenya ini? Kayaknya bukitnya makin dingin ya. Nah, dan biasanya nih udah jam-jam istirahat dan kayak udah jam-jamnya gak bisa lepas dari handphone. Tapi coba ya, kamu cek dulu galeri HP kamu atau lihat feed Instagram teman-teman kamu. Pasti ada aja kan foto-foto yang kayak ngeliatin agak burem atau bintik-bintik grainy atau warnanya agak kekuningan ala tahun 90-an. Kerasa gak sih? Padahal ya sekarang handphone kamera itu udah makin canggih dan megapikselnya juga makin gede. Bahkan ada AI yang bisa bikin foto kita tuh jadi super mulus banget teman-teman. Tapi anehnya, kenapa ya anak muda sekarang termasuk mungkin kamu malah lebih suka estetika yang kelihatan rusak atau jadul gitu? Di break time sore ini aku bakal ngajak kamu buat tahu alasannya nih. Makanya jangan kemana-mana dulu, tetap di 94,8 Pride FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
8: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
7: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
8: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
7: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
8: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
7: Loh Bang, cepet banget potongnya.
8: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
7: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman, Produe masih barengan sama Ica Maisa di sini ya, teman-teman ya. Nah, dan ngomongin soal kamera analog, piringan hitam sampai kaset pita yang sekarang lagi naik daun banget, ternyata ada alasan psikologisnya sebenarnya, teman-teman. Jadi katanya ada riset yang bilang kalau di tengah dunia digital yang serba sempurna dan dipoles sama AI ini, manusia itu secara alami tuh mulai rindu sama yang namanya ketidaksempurnaan. Nah, kita tuh kayak ngerasa barang fisik kayak kamera analog yang harus nunggu cuci dulu baru tahu hasilnya, itu tuh punya jiwa dan ceritanya. Nah, kayak suara kresek-kresek gitu di piringan hitam atau tekstur pecah di foto itu bikin momen tuh kayak kerasa lebih nyata dan juga personal nih buat kita. Istilahnya ya, kita tuh lagi nyari sesuatu yang hangat di tengah dunia digital yang sedang kerasa kayak terlalu dingin dan instan gitu. Jadi, mungkin hobi kamu koleksi barang antik itu bukan sekedar ikut-ikutan tren aja, tapi cara kamu buat lebih menghargai satu proses.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Silat Minangkabau atau Silat Minangkabau adalah seni olahraga bela diri yang tumbuh dan berkembang di ranah Minang sejak dahulu. Merupakan jati diri yang melekat dalam keseharian orang Minang, terutama bagi kaum pria. Setiap nagari di ranah Minang memiliki tempat belajar silat atau disebut juga sasaran silat. Dipimpin oleh guru yang dinamakan Tuo Sile. Tuo Sile ini memiliki tangan kanan yang bertugas membantu beliau mengajari para pemula. Al-Quran dan alam adalah rujukan atau sumber dari gerakan pada Sile Minang. Layaknya falsafah hidup orang Minang, alam takambang jadi guru. Ini diyakini oleh Rio Andeskot, atlet silat Kota Bukit Tinggi.
2: Kalau pada umumnya makna dari gerakan silat itu Al-Quran. Kita berdiri, berdiri lurus itu udah alif, ada ba. Sumbernya yang lain itu dari alam takamang jadi guru, dari alam. Makanya tadi timbullah aliran harimau. Ada gerakan harimau yang mirip dengan harimau, ada yang dari kucing. Nah itu semua diambil dari alam.
1: Banyak dari aliran silat di Minang yang gerakannya terinspirasi dari gerakan hewan. Seperti aliran silat harimau yang gerakannya memang menirukan gerak-gerik harimau. Kemudian ada aliran buayo atau buaya. Ada aliran kucing dan berbagai aliran lain. Posisi kuda-kuda dan langkah pendek menjadi dasar gerakan silat Minang. Polanya khas, yaitu rendah dan menyamping guna melindungi organ vital. Menyatukan perasaan dan pikiran, silat Minang mengkombinasikan kekuatan dan kelembutan. Seperti yang dituturkan oleh Chun, guru silat Minang.
3: Kalau di Minang itu membedakannya pola langkah jo patangku aja. Jadi guru lah yang mencari silat itu. Kalau di Minang di langkah saja bisa orang menaku ku silat tuo ko. Langkah mereka silat seralak enggak.
1: Posisi permainan silat ini terjadi akibat kondisi lingkungan di mana silat itu lahir dan berkembang. Pada daerah yang tidak datar dan licin, mereka lebih suka menggunakan posisi rendah. Sementara, di daerah pantai yang berpasir, mereka lebih suka bersilat dengan posisi tegak berdiri. Untuk mempelajari silat Minang, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon murid.
3: Seseorang kalau ingin mau belajar silat tradisi di Minangkabau itu persyaratannya yang pertama kain putih, satu kabung, beras, pisau, ayam jantan. Gunanya ayam disembelih untuk pendarahan lapangan awal kita mulai belajar. Kalau kain putih menerima dengan hati yang suci untuk menerima pencak silat itu. Kalau pisau hendaknya kita setajam pisau itu adalah seandainya kita mendapat atau menerima silat dari seseorang itu, mudah-mudahan setajam pisau itu lah kepandaiannya.
1: Ketulusan niat dan kebersihan hati juga menjadi faktor penting ketika seseorang ingin belajar silat, karena hal itu nantinya akan mempengaruhi konsentrasi si murid dalam menerima gerakan yang diajarkan. Semakin fokus ia dalam berlatih, semakin cepat sang murid menguasai ilmu silatnya.
2: Kalau untuk menguasai silat, itu mungkin butuh waktu 1 tahun, mungkin lebih gitu kan. Karena dalam pencak silat atau bela diri lain, kita punya proses yang cukup lama, mungkin agak sulit, apalagi yang tradisional. Tradisional kita menggunakan senjata. Nah, mungkin tingkat konsentrasi dan pemahaman si anak tadi butuh pemahaman yang cukup tinggi dulu dan konsentrasi yang lebih tinggi.
1: Para pesilat di ranah Minang, mereka tidak hanya menggunakan tangan kosong dalam bersilat, namun menggunakan senjata. Bahkan, apapun barang yang ada di sekitar bisa dijadikan senjata oleh pesilat Minang. Bagi masyarakat Minang, silat Minang bukan hanya bentuk bela diri semata, namun memiliki makna yang lebih untuk menjaga nagari dari serangan musuh dan menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.
2: Selain untuk bela diri, silat ini dapat digunakan dalam hal kegiatan kita sehari-hari. Yang mana kan kita belajar silat, anggap untuk bela diri dulu, kita bagaimana untuk menjatuhkan lawan, kita akan berpikir bagaimana mencari kesempatan. Nah, untuk kegiatan sehari-hari, maknanya mungkin kita lebih dahulu berpikir sebelum melakukan sesuatu. Dan dari belajar silat, mungkin bagaimana kita menjalankan agamanya juga.
1: Lahir mencari kawan, batin mencari Tuhan, menjadi filosofi silat Minang. Suatu bentuk keterikatan antara adat dan nilai religi. Berdasarkan landasan hidup orang Minang, adat basandi syarat, syarat basandi kitabullah. Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia, serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

teman-teman berdua masih barengan sama aku Ica Maisa. Dan buat kamu yang baru mulai nyemplung ke dunia retro nih ya, gak harus langsung beli kamera mahal dulu. Ya, kamu bisa mulai dengan hargai momen-momen kecil tanpa perlu diedit berlebihan. Kadang ya foto yang blur dikit itu justru yang paling banyak nyimpen kenangan pas lagi seru-seruan bareng temen yang lagi hangout bareng atau ngumpul bareng gitu kan. Bener gak? Bener dong. Nah, hobi analog ini juga ngajarin kita buat lebih sabar dan gak perlu buru-buru, ya kan? Kalau kamu sendiri gimana kira-kira? Tim foto estetik atau mulus pakai AI atau tim foto grainy, yang penting dapet nih feel-nya. Nah, dan sekarang waktunya kita akhir dulu apa? Break time hari ini. Habis ini kita bakal lanjut ke Prada Sunset. So, dan gak anywhere, tetap stay tune di 94.8 Prada FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian.

Okay, teman-teman Prodia masih barengan sama Ica Maisa di sini di sore hari ini. Kali ini kita udah ada di Prodia Sunset ya. Tapi karena tepat nanti di pukul 18.21 kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan sebelum itu kita akan ke lagu-lagu islami dan juga pengajaran Al-Quran. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94.8 Prodia FM, teman terbaik kamu.

0: Selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran surat Ali Imran ayat 66 sampai dengan 75 oleh Hasifah Rizalia dari Mansatu Bukit Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasifah Rizalia, berasal dari sekolah Mansatu Kota Bukit Tinggi, yang akan membawakan Quran surah Ali Imran ayat 66 sampai 75.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ

0: tersipu. Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: think we got potential.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia.

0: bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Oke, teman-teman Prodia masih barengan sama Ica Maisa di sini. Akhirnya kita sampai juga nih di hari ini di Prodia Sunset, ya kan, teman ya. Dan mungkin banyak di antara kamu yang mikirin kayak dan suasana yang comfy banget ya hari ini di tengah gerimis itu kayak lagi enak banget. Dan udara mulai dingin dan juga matahari juga udah mulai pamit juga di balik awan, ya kan? Rasanya paling bener emang kita masuk ke comfort zone edisi gerimis gini ya. Aku mau nemenin kamu yang mungkin lagi terjebak macet juga jalanan basah, atau kamu yang manis banget duduknya di rumah di dalam kamar sambil dengerin frekuensi kesayangan kita di 94,8 FM. Sore ini kita bakal battle kecil-kecilan. Mana sih cara yang paling asik buat nikmatin malam di dalam ruangan? Apakah tim maraton series, tim baca buku, atau jangan-jangan kamu tim yang cuma suka bengong denger suara hujan? Stay tune terus ya teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
3: Langsung kita gas.
4: Anjir, goblok banget.
5: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
6: Lah, itu hoax, Deep. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
7: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
8: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Prodi ya, masuk di comfort zone ya. Kayak sekarang nih, kira-kira tipe penikmat gerimis manakah kamu? Karena biasanya ada tiga kubu besar nih. Pertama ada si tim maraton series. Pokoknya kalau udah gerimis tuh langsung tarik selimut, matiin lampu kamar dan lanjutin episode yang kemarin gantung. Berasa dunianya udah milik sendiri. Atau tim kedua ada tim literasi yang biasanya lebih syadu nih, baca buku ditemenin lampu kuning redup sambil dengerin rintik hujan di jendela. Tapi ada juga nih tipe yang ketiga, ada tipe bengong. Ini yang paling deep sih ya. Cuma duduk di teras atau depan jendela, dengerin suara hujan, terus pikirannya kayak melayang entah kemana. Kadang jadi refleksi diri nih. Kadang kalau ini tuh malah jadi inget masa lalu ya. Kalau kamu misalnya lagi di posisi yang manakah kira-kira, teman-teman? Nah, pokoknya apapun pilihannya, yang penting kamu harus tetap hangat ya hatinya ya. Dan gak lengkap juga rasanya kalau ngomongin gerimis itu tanpa bahas amunisi perut juga ya. Ini yang selalu jadi perdebatan abadi kalau cuaca lagi dingin begini, antara mie instan kuah pakai telur atau rawit atau seblak yang pedesnya nendang sampai ke bun-bun. Waduh, dua-duanya emang juara sih ya, ngusir dingin. Kalau aku sih kayaknya mie instan kuah sore itu nggak bisa tolak sih. Buat kamu yang lagi jalan, tetap hati-hati ya, karena jalanan lagi licin juga. Dan buat kamu yang udah di rumah, selamat menikmati comfort zone kamu. Dan sekarang kita harus pamit dulu dari Pro 2 Sunset. Abis ini kita bakal gabung bareng Pro 2 Jakarta, benar mendengarkan music live chat. Dan aku juga bakal pamit undur diri dari ruang dengar kamu abis ini ya. Kita ke Crash Adam dulu dengan 8 Days.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, waktunya kita ke Pro 2 Info terakhir di hari ini, di mana kali ini ada satuan tugas pencegahan haji ilegal menggagalkan keberangkatan 80 warga negara Indonesia menuju Arab Saudi. Mereka terindikasi menggunakan jalur non-prosedural untuk menunaikan ibadah haji dan pencegahan dilakukan di sejumlah bandara internasional sejak awal operasional haji tahun ini. Dan Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah penundaan keberangkatan terbanyak, di mana Sekretaris Dijen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Rizka Anungnata menyebut penindakan tersebar di beberapa daerah dan kasus temukan di Jakarta, Surabaya, Medan, dan juga Yogyakarta. Lanjut ke informasi yang kedua, di mana film Dilan ITB 1997 mengangkat kelanjutan kehidupan Dilan sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung ITB menjelang situasi reformasi 1998. Dan film drama romantis ini menampilkan kisah percintaan, dinamika perkuliahan, serta kondisi sosial politik Indonesia akhir 1990-an. Last but not least, teman-teman, di mana Westlife Group Pop terkenal dunia resmi mengumumkan jadwal tour Asia untuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Dan konser ini akan berlangsung pada 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Dan rangkaian tour ini merupakan kelanjutan dari perayaan 25 tahun Westlife yang sebelumnya akan berlangsung di Inggris dan juga Eropa. Dan Westlife memiliki basis penggemar yang sangat loyal dan juga cukup besar di Indonesia. Dan Indonesia tetap jadi salah satu pasar penggemar terbesar mereka di seluruh dunia, di mana konser ini dipromotori oleh Vola GoPro dan juga Sound Rhythm dengan tajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Dan tiket presale akan tersedia pada promotor presale pada Kamis dan juga Jumat 21 dan 22 Mei 2026 mulai pukul 10 hingga 23.59, dan penjualan untuk umum dimulai pada Sabtu 23 Mei 2026 pukul 10. Itu dia ragam informasi kita di Pro 2 Info kali ini. Dan aku Ica Maisa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi besok, dan kita bakal lanjut lagi abis ini di jam 7 barengan Pro 2 Jakarta buat dengerin music live chat.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue Edi Taman, nemenin lo di malam hari ini, di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin, eh. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta, atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Sobat MLC Music Live Chat, dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Malvin. Halo, boleh dideketin mic-nya bang? Gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini ketiga juga kesini ya.
0: Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir.
0: Hampir setengah 5 bulan berarti ya kurang lebih ya?
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya? Bener-bener. November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhir bang?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi ada 9 lagu, 7 total.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Jadi memang yang udah kelilis mungkin kan ini 2 sebenarnya udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Okay. Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi tahap penyelesai juga sebenarnya.
0: Oke. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya. Ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang apa kayak film ini ya, Fast Furious itu ya? See You Again itu yang berpisah itu. Kayak udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau apa di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat booking juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya, tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya ya, mungkin lagi bisnis tapi udah gak sejalan lagi nih ya, bisa ya. Masuk gitu, mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian?
1: Iya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri, tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Ya. Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, business, yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bukan sistem.
0: Oh, oke. Oke, oke. Berarti kayak sebenarnya kayak kita berhubung dia sama seseorang ya, sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya, kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Lebih ya?
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Oh, benar, make sense. Iya sih, ya. Benar juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin bisnis dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Benar.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah nggak cocok ya udahlah kita. Udah gitu, bukan rezeki ya buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan. Buat kita mungkin, ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang ya, maksudnya apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget ya, harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, meratapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin beat dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Nah, itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
1: Gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita,
0: okay.
1: Kalau sama cinta gitu, true love mungkin lama. Kalau untuk bisnis sih ya
0: udahlah,
1: kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah, maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu kita.
0: Aduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya. Oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak, maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan, ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada.
1: Melepaskannya
0: ya, jadi biar nggak
1: nempel.
0: Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya, berarti di lagu ini sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepat
0: gantung
1: tak dudur gitu. Jadi memang oh joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih, karena
0: okay.
1: Ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oke. Oh, agak lama itu, butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulan nanti.
0: 3 bulan? Wow, lumayan juga berarti ya. Lumayan. Untuk lagu ini ya, berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya susah.
0: Oh iya sih,
1: mencari bener energi sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Oke, benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya, cuman gimana caranya biar kita bisa tetap apa ya, tetap have fun gitu, kayak ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan, kayak udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya, karena emang ya tadi bertolak belakang kan, galau tapi kita harus jogetin. Nah itu, coba dipikir gimana tuh. Jadi benar-benar bingung gitu kan, nggak menebak nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya, single terbarunya dari Malvin, inilah dia Tak Sejalan. Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gak ada galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gak ada galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Ya, audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah. Ya.
0: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya nggak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Ya. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin orang, mesin jet. Waduh, gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semuanya.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu-gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin.
1: Ada mellow, ada.
0: Oh ada, di album ini akan ada juga.
1: Itu lagu kelima, yang lagu cinta cuma satu. Oh, wow.
0: Cuma satu berarti spesial loh, Bang.
1: Itu mellow tapi ya tetap suara, banyak kan suara itu tadi. Suara mesin.
0: Bener-bener musiknya tetap ya. Benang merahnya masih sama ya Bang ya.
1: Benang merah masih sama. Lebih karena sinte, lebih banyak kan sinte sih saya. Karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film, jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang. Yeah. Bener-bener. Berarti kalau gitu secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya?
1: Jadi kalau kita pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya? tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya? Kalau bikin lagu atau bikin musik?
1: Ya karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris, suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau saya kan live, saya ajaknya dancer, bukan musisi,
0: okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Waduh. Joget. Bener. Berarti emang menikmati panggung ya, Bang.
1: Iya.
0: Bener. Oh gitu. Tapi pernah nggak, Bang? Ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan? Mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan.
1: Enggak,
0: ini kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya ini.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas. Bener. tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Oke. Berarti ada total akan ada 9 lagu dengan 5 lagu yang akan selesai nanti.
1: Selesai,
0: ya. Tinggal dikit lagi berarti, Om.
1: Promo di sini juga kan.
0: Sedap. Boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada nggak, maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini. Kenapa? Apa-apa yang susahnya? Kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin. Tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Oke. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Dengan joget. Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Dengan joget.
0: Gokil. Tapi kalau kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek Zara Larsson.
0: Zara Larsson.
1: Oh ya.
0: Wih, seru seru Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malvin. Buat lo semua yang pingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Malvin. Alright, dari Bang Malvin nih ya untuk single ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau coba jogetin gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music atau okay. Nama pribadi saya Malvin huruf besar M A L V Venus I M.
0: Oke, bisa dicek di semua DSP.
1: Dan untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh, di mana?
1: Malvin Milita Tambrin dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin saya. Semua jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yulita Tambrin dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, music video udah ada?
1: Sudah ada,
0: bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pingin joget, ini cocok. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau
1: gitu? Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sudah.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya pil gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu, Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh, berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja, mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar enggak ketinggalan nanti update-update. Dipastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Tanpa request.
0: Nah itu dia. Sekarang galau sedih, no. Galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini. Terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full. Nanti akan kesini lagi katanya. Di sini. Jangan kapok-kapok ya Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya Bang ya. Oke. Terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan udah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi gue Editama pamit dan
1: Malvin ikut pamit juga.
0: Oke. Kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan teman-teman. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo, daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafestrf.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Produ, selamat malam. Gimana kabarnya malam ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget Ashabul kembali menyapa kamu teman Produ setelah sekian hari gak ketemu gitu ya teman Produ. Dan malam ini kita dipertemukan lagi dipertemukan oleh klinik Produ teman Produ selama 1 jam ke depan. Dan nanti juga bakalan ada story of the day selama 2 jam hingga nanti pukul 11 malam. Dan nanti bakal ditutup dengan jazz music dari pukul 11 hingga pukul 12. Dan emang Pro 2, 2 hari, 3 hari bahkan aku gak hadir di ruang dengar kamu karena jadwal libur. Dan sekarang aku hadir lagi tentunya dengan suasana yang... ya, suasana yang bahagia gitu ya teman Pro 2, karena bisa nyapa kamu lagi. Dan nanti kamu juga bisa sapa aku teman Pro 2. Caranya gimana? Caranya mudah banget, kamu bisa join di program Story of the Day. Nanti kamu bisa join di WhatsApp Pro 2 di 0811 66 99 480. Dan kamu juga bisa request lagu, kirim salam, gak hanya ke aku aja tapi juga bisa ke teman-teman Pro 2 lainnya, ke teman-teman kamu yang mungkin tidak satu kota gitu ya teman Pro 2, dan juga mungkin ke orang tua kamu, orang-orang terkasih kamu, atau mungkin orang yang udah lama gak kamu sapa. Boleh teman Pro 2, hadir aja di Story of the Day. Dan emang Pro 2, aku bakal bahas satu hal yang ini juga bakal jadi insight baru buat aku, kamu, dan kita di klinik Pro 2. Tapi aku gak mau bocorin dulu nih kita bahas apa. Tapi ini agak sedikit dekat gitu ya emang Pro 2 dengan yang namanya virus. Aduh, ini bakalan pembahasan yang berat. Gak apa-apa, it's okay teman Pro 2 ya. Kita bakal bahas di klinik Pro 2. Semoga bisa menjadi momentum buat kita sama-sama mau jaga kesehatan gitu teman Pro 2. Karena kalau misalkan kita gak mulai dari diri sendiri ya, takutnya gitu ya teman Pro 2, gak hanya kita yang berdampak tapi juga di lingkungan kita. Makanya bagi kamu yang mungkin sekiranya takut dengan yang namanya virus, apalagi sekarang kita sedang dihebohkan gitu ya teman Pro 2 dengan salah satu virus yang baru muncul katanya. Boleh banget. Nanti aku bakal bahas virus, walaupun bukan virus yang itu yang aku bahas, tapi mungkin virus-virus lainnya gitu ya teman Pro 2, setidaknya bisa membuka mata kita, membuka hati kita untuk lebih peka terhadap kesehatan. So, tetap di klinik Pro 2 di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
2: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah.
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
4: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

Tamam Pro 2 balik lagi di Klinik Pro 2. Dan Tamam Pro 2, Indonesia ini pernah mengalami berbagai wabah virus yang berdampak besar terhadap kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan juga kehidupan sosial masyarakat. Gimana Tamam Pro 2, dari berbagai kejadian itu ada banyak pelajaran penting yang bisa kita petik Tamam Pro 2 agar kita selaku masyarakat lebih siap menghadapi wabah yang mungkin akan terjadi. Yang pertama Tamam Pro 2, ada wabah COVID-19, yang mana virus ini itu mulai masuk ke Indonesia pada awal 2020 dan menjadi salah satu wabah terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Yang mana Tamam Pro 2, virus ini itu penyebabnya adalah SARS-CoV-2 yang menyerang sistem pernapasan. Dampaknya apa aja, Bul, di Indonesia? Ada banyak Tamam Pro 2. Mungkin kamu udah pada tahu, kamu ngerasain bagaimana situasi krisis ketika COVID-19 Tamam Pro 2 ya. Yang pertama, seperti yang mungkin kita rasain sebagai seorang pelajar ketika masa itu adalah sekolah ditutup dan belajar dilakukan secara online. Terus yang kedua, banyak pekerja kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, rumah sakit yang penuh. Aktivitas masyarakat yang dibatasi melalui PSBB dan juga PPKM. Dan juga yang mungkin menjadi perhatian khusus kita ketika itu adalah penggunaan masker yang ini menjadi kebiasaan baru. Mungkin sebagian kita nostalgia gitu ya Tamam Pro 2 dengan momen ini, momen yang sangat menyayat hati gitu ya Tamam Pro 2, karena ketika itu banyak nyawa yang hilang, banyak orang-orang yang kehilangan keluarganya, sanak saudaranya, dan juga banyak hal yang terjadi ketika ini. Namun di samping itu teman-teman, ada banyak hal pula yang bisa kita pelajari, diantaranya pentingnya kebersihan. Ya mana pandemi ini mengajarkan kita sebagai masyarakat untuk lebih rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan. Terus juga kita lebih peka terhadap kesehatan, yang mungkin mulai dari masa itu menjadi titik balik kita menjadikan kesehatan ini adalah prioritas. Karena banyak di antara kita, banyak orang-orang di sekitar kita yang udah mulai sadar pentingnya olahraga, makanan sehat, dan juga menjaga imun tubuh. Dan Tamam Pro 2, saat pandemi COVID-19 ini tentunya juga seperti yang mungkin kita rasakan, banyak hoax yang beredar, dan dari sana kita bisa belajar bahwa pentingnya mencek terlebih dahulu informasi dari sumber terpercaya. Mungkin mulai dari masa COVID-19 itu juga menjadi titik balik kita terhadap salah satu kebiasaan baru, yakni menyaring informasi dengan betul-betul menyaring gitu ya Tamam Pro 2, bukan hanya sekedar menerima informasi, dibaca, dipahami, terus juga mungkin disebarkan. Tapi dari COVID-19 kita bisa belajar untuk menyaring informasi, karena ternyata informasi hoax yang kita bagikan ini tentunya berdampak untuk banyak hal. Dan dari COVID-19 kita juga bisa belajar teman-teman ya, terkait solidaritas sosial, yang mana banyak komunitas ketika itu

wabah lain Demam Prodo yang pernah dirasakan oleh negara kita, teman-teman Produa. Dan wabah ini itu terjadi sekitar tahun 2003 hingga 2005. Siapa nih yang baru lahir? Sama kayak aku, teman Produa ya, 2001. Berarti 2003 masih usia 2 tahun. Okay, sip, gak apa-apa, nanti bakal kita bahas. Bagi kamu yang mungkin sekiranya di tahun-tahun ini itu udah usia belasan, mungkin udah ngeh gitu ya wabahnya apa. Tapi bagi yang belum tahu, boleh banget jangan kemana-mana, stay tune di Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Temam Pro 2 sekitar tahun 2003 hingga 2005 terjadi wabah avian influenza. Yang mana Temam Pro 2 flu burung ini mulai menjadi perhatian besar di Indonesia di sekitar tahun 2003 hingga 2005. Yona, virus ini Temam Pro 2 itu menyerang unggas dan bisa menular ke manusia. Indonesia ini bahkan pernah menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus tinggi di Asia. Dan Temam Pro 2 ada beberapa dampak yang ditimbulkan dengan adanya wabah avian influenza. Yang pertama, Temam Pro 2 banyak unggas dimusnahkan. Terus yang kedua, peternak ini mengalami kerugian besar. Dan yang ketiga, masyarakat takut mengonsumsi ayam dan telur. Dan Temam Pro 2 dari wabah ini kita bisa belajar bahwa pentingnya pengawasan hewan ternak, yang mana kesehatan hewan ini ternyata sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Dan di samping itu, Temam Pro 2, makanan yang kita konsumsi ini juga harus tentunya dimasak matang, yang mana ternyata virus ini bisa dicegah dengan pengolahan makanan yang benar. Dan Temam Pro 2 deteksi dini ini juga sangat penting, yang mana pemerintah belajar mempercepat pemeriksaan dan juga pelaporan penyakit. Dan Temam Pro 2, sebenarnya ada beberapa wabah yang pernah terjadi di luar dari wabah avian influenza dan juga COVID-19. Di antaranya ada wabah dengue fever, terus juga ada wabah chikungunya, dan juga wabah hepatitis A. Yang mana Temam Pro 2 dari beberapa wabah ini kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa belajar pentingnya menjaga kesehatan, pencegahan suatu penyakit itu jauh lebih penting gitu ya, Temam Pro 2. Terus ilmu pengetahuan yang tentunya sangat dibutuhkan, masyarakat kita semua yang harus lebih disiplin, hoax yang ini sangat berbahaya yang harus menjadi perhatian kita bersama, dan juga kesehatan mental yang juga berpengaruh terhadap kesehatan lainnya. So, semoga bermanfaat Temam Pro 2 pembahasan kita ini, karena jarang banget ya kita di klinik Pro 2 ngangkat terkait wabah, tapi sekarang kita angkat karena ya seperti yang kamu ketahui, beberapa waktu belakangan Indonesia ini masih digemparkan dengan informasi terkait wabah baru, virus baru yang ini mulai terdeteksi gitu ya, Temam Pro 2. Ada beberapa negara ini juga udah mengambil tindakan terkait hal ini, dan semoga ini bukan menjadi satu hal yang membuat kita panik, teman-teman, tetapi membuat kita jauh lebih peka terhadap kesehatan. Mungkin ini bisa menjadi rambu-rambu kita untuk bisa kembali meningkatkan bagaimana kita memandang kesehatan kita, baik secara individu, secara kelompok, di lingkungan keluarga, organisasi, masyarakat, sosial, dan lain sebagainya. Aku doain semoga siapapun kita, dimanapun kita, terhindar dari yang namanya wabah.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan

0: keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Lingkungan yang sehat adalah adanya udara yang bersih, tersedia sumber air yang bersih, banyak tanaman yang tertata dengan rapi dan bersih, memiliki saluran air yang lancar, air sungai yang bersih dan jernih, serta tidak ada sampah yang berserakan. Jagalah lingkungan kita, agar kita tetap

2 masih di Pro 2 Bukit Tinggi, tapi nggak kerasa kita udah harus mengakhiri program Klinik Pro 2 ya di malam hari ini, dan kita bakal beralih ke program Story of the Day. Namun sebelum itu, teman Pro 2, kesimpulan terbesar dari seluruh wabah virus yang pernah terjadi di Indonesia adalah bahwa manusia sebenarnya itu bukan hanya sedang melawan penyakit, tetapi juga sedang diuji tentang kedisiplinan, kepedulian, dan juga cara menghargai kehidupan. Dan dalam Pro 2, wabah ini mengajarkan bahwa teknologi secanggih apapun tidak akan cukup tanpa kesadaran masyarakat. Rumah sakit bisa dibangun, obat bisa ditemukan, tetapi jika manusia abai terhadap kebersihan, kesehatan, dan juga informasi yang benar, maka wabah akan terus berulang. Dan dalam Pro 2, Indonesia ini belajar bahwa kekuatan terbesar saat krisis bukan hanya tenaga medis atau pemerintah, melainkan solidaritas masyarakat. Yona, saat pandemi dan wabah terjadi, banyak orang saling membantu tanpa melibatkan perbedaan, tanpa melihat perbedaan usia, agama, suku, ataupun status sosial. Dari situlah teman Pro 2 terlihat bahwa rasa kemanusiaan ini menjadi vaksin sosial yang sangat penting dalam menghadapi keadaan darurat. Dan selain itu, teman Pro 2, wabah ini juga membuka mata banyak orang, membuka mata kita bahwa kesehatan bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele, teman Pro 2. Yang mana hal-hal sederhana seperti mencuci tangan, menjaga lingkungan, memakai masker saat sakit, makan sehat, dan juga istirahat cukup ini ternyata dapat menyelamatkan banyak nyawa. Dan yang paling penting, teman Pro 2, setiap wabah ini meninggalkan pesan besar bahwa manusia harus hidup lebih seimbang dengan alam. Banyak penyakit muncul karena kerusakan lingkungan, kurangnya sanitasi, dan juga pola hidup yang tidak sehat. Artinya, menjaga bumi juga berarti menjaga masa depan manusia sendiri. Dan pada akhirnya, teman Pro 2, wabah ini bukan hanya cerita tentang ketakutan dan kehilangan, tetapi juga cerita tentang bagaimana manusia belajar bangkit, beradaptasi, dan juga menjadi lebih kuat bersama-sama. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune bareng aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi, sampai ketemu di program berikutnya, di program Story of the Day.

0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Di kaki Bukit Salaman Magelang, sebuah desa membuktikan bahwa jarak bukan lagi penghalang untuk menembus pasar dunia. Desa Kaliabu, tempat di mana piksel demi piksel dirangkai oleh tangan pemuda desa menjadi karya global. Dari sudut rumah sederhana, ekonomi kreatif tumbuh dan menghidupkan kemandirian lokal. Sejalan dengan semangat Astacita, penguatan edukasi dan ekonomi kreatif adalah kunci masa depan. Kampung Desain Grafis Kaliabu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pusat inovasi yang menginspirasi Indonesia. Membangun bangsa dimulai dari kreativitas desa.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Teman terbaik.

Tamam Pro 2 masih berlaku as Habul di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan Tamam Pro 2 senang banget kita udah di program Story of the Day. Ini programnya kamu Tamam Pro 2 ya, dimana kamu bisa request lagu, bisa kirim-kirim salam, bisa jawab pertanyaan aku yang udah aku up di question list kita malam ini Tamam Pro 2 di Instagram @pro2bukittinggi. Kamu bisa lihat nih story kita, aku udah tanya satu hal yang mungkin ini bisa jadi pembelajaran baru buat aku, kamu, dan kita. Pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya Tamam Pro 2, kamu bisa jawab, apa sih pembelajaran yang bisa kamu petik dari pandemi COVID-19? Jadi boleh banget kamu jawab, aku tungguin. Dan nanti bakal aku bacain satu per satu. Namun sebelum itu Tamam Pro 2, aku mau sapa dulu teman-teman kita yang udah pada join melalui WhatsApp Pro 2 di 0811-6699-480. Malam kak, malam juga. Boleh request remuk dari Angie Carvalho? Boleh banget. Apa sih yang gak boleh ya Tamam Pro 2? Dari Kak Zulia di Jakarta. Halo Kak Zulia, gimana kabarnya? Semoga Kak Zulia sehat selalu, bahagia selalu ya. Doa terbaik dari Asabul dari Bukit Tinggi untuk Kak Zulia yang ada di Jakarta. Dan salam buat kakak penyiarnya, salam balik buat Kak Zulia. So, Kak Zulia, mana tahu nih pengen join juga via telepon bareng kita, boleh banget. Langsung aja nanti chat Asabul ya di WhatsApp Pro 2. Dan buat teman-teman yang lain yang mau join juga via telepon, boleh banget kamu bisa langsung call aku di nomor WhatsApp 0811-6699-480 atau bisa langsung telepon langsung gitu ya Tamam Pro 2 pakai pulsa, boleh. Dan di samping itu Tamam Pro 2, aku juga mau sapa sebelum aku putarin lagu requestan Kak Zulia. Aku juga mau sapa ada Kak Arin, teman Pro 2. Kak Arin dengan nomor WhatsApp ujung 4397, yang mana Kak Arin ini mau diputarin lagu Haha dari Sabrina Linor. Dan Tamam Pro 2, lagu yang sama juga di request oleh Tamam Pro 2 kita melalui WhatsApp Pro 2. Ada Kak Sruni Nurul, boleh banget. Dan juga ada teman kita Kak Atinia. Iya, Kak Atinia Tamam Pro 2 ini mau diputarin lagu Haha dari Sabrina Linor. Terima kasih, sama-sama. Dan terakhir Tamam Pro 2, aku mau sapa juga ada teman kita Kak Caca, Tamam Pro 2 ya, Kak Caca ini mau diputarin lagu yang sama, Haha dari Sabrina Linor. Terima kasih, sama-sama. Dan Tamam Pro 2, Kak Zulia, ini aku yakin banget udah nungguin ya lagu dari Angie Carvalho. Siapa sih yang gak tahu dengan Angie, jebolan Indonesian Idol. Dan lagu Angie salah satunya dengan Remuk. Ini juga lagu yang mungkin banyak banget yang relate sama kita-kita ya Tamam Pro 2. Makanya banyak yang suka. Salah satunya ada Kak Zulia, jauh-jauh Tamam Pro 2 dari Jakarta request ke Bukit Tinggi. Itu kalau naik mobil bisa 2 hari dan bisa 3 hari bahkan. Tapi Kak Zulia ini gak apa-apa jauh-jauh asalkan ke Bukit Tinggi dan lagunya diputerin, betul gak? Kalau misalkan aku gak puterin berarti aku keterlaluan banget Tamam Pro 2 ya. Makanya aku puterin dulu. Ada Angie Carvalho requestannya Kak Zulia di Jakarta. Dan juga Kak Zulia ini salam buat kakak penyiarnya sama DNG seluruh Indonesia. Tuh halo teman-teman DNG, dimanapun kamu berada, ini ada salam hangat dari Ayunda kita ya, Kak Zulia di Jakarta. Semoga salamnya bisa sampai ke kamu-kamu-kamu yang sekarang lagi dengerin aku. So langsung aja aku putarin daripada Kak Zulia ini nungguin sampai berjamur gitu ya. Canda Kak Zulia, canda banget canda. Dan teman-teman, daripada Kak Zulia ini nungguin kita sampai ketiduran, mending aku putarin dulu ada Remuk dari Angie Carvalho.

Oh, kita mau pro 2 barusan ada NG requestan dari teman kita jauh-jauh dari Jakarta, Kazulia. Thank you banget Kazulia udah join di malam hari ini ke pro 2 Bukit Tinggi. Senang banget nih Bukit Tinggi kedatangan tamu jauh dari Jakarta. So, semoga next, semoga Kazulia ini bisa main-main ke Bukit Tinggi, bisa lihat langsung bagaimana RRI Bukit Tinggi, ngerasain rendang langsung di tanah asalnya gitu ya, dan melihat ada Jam Gadang, ada Istana Basa Pagaruyung, rumah adat Minangkabau, dan juga beberapa hal unik lainnya dari ranah Sumatera Barat. Dan teman-teman Pro 2, tentunya kita mengucapkan terima kasih buat Kazulia yang ini udah menjadi pendengar setia Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan malam hari ini Kazulia juga hadir. Salam kenal sebelumnya Kazulia ya. Ini perasaan Ashabul baru sapa Kazulia nih malam ini. Semoga next kita ketemu lagi dan mungkin bisa cerita gitu ya. Kazulia kalau misalkan mau pengen join via telepon boleh banget. Nanti chat aja Ashabul di WhatsApp Pro 2. Bul, kakak mau join nih via telepon, mana tahu kita bisa cerita segala macam, boleh banget. Buat teman-teman yang lain juga boleh, oke? Okay? So, teman Pro 2 dari lagu Angie Carvalho. Kita bakal beralih ke lagu berikutnya teman Pro 2. Ini lumayan banyak juga yang request, masih jebolan Indonesian Idol, ada Haha dari Sabrina Linner.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

0: siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

memproduk kenangan terindah dari Samsons. Dan teman-teman, namun ada mungkin satu hal yang bukan terindah gitu ya, tapi cukup membuat kita trauma se-Indonesia bahkan sedunia, COVID-19. Dan gak apa-apa teman produk, setidaknya kita bisa belajar dari hal itu. Oke? Mampro 2, aku mau sapa-sapa dulu nih teman-teman kita yang udah pada join via Instagram yang udah isi question list. Namun sebelum itu ada satu teman kita dari WhatsApp yang baru join juga, ada Kak Galuh Puspitasari. Thank you banget Kak Galuh, lagunya udah kita putarin ya. Dan Mampro 2 di samping kita ada Kak Jihan Aisyah 9 yang udah jawab. Terus ada Kak Jerei Soy 90. Dan juga ada Kak April.shd. Semoga kakak-kakak kita ini masih setia bareng Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi. So, teman Pro 2, seperti yang aku tanya tadi nih di question list, teman Pro 2, pelajaran berharga apa yang bisa kamu petik dari wabah COVID-19? Kita bakal bahas satu persatu jawaban dari teman-teman Pro 2. Kita mulai dari Kak Jihan Aisyah 9, teman Pro 2. Gimana Kak Aisyah bilang bahwasanya pelajaran yang berharga yang bisa dipetik adalah tindakan yang kelihatan sepele ternyata bisa ngerem penularan kayak pakai masker. Bener. Jadi teman-teman ya, ketika terjadi COVID-19 di beberapa tahun yang lalu, itu kan kita semua ini diwajibkan gunakan masker. Toh ternyata teman Pro 2, kita yang konsisten gunakan masker ternyata secara tidak langsung itu juga menjadi upaya kita membantu tenaga medis, membantu pemerintah mengurangi angka penularan, dan juga membantu keluarga kita agar tidak terinfeksi. Jadi memang memakai masker ketika COVID-19 kemarin itu adalah salah satu langkah yang kelihatannya sepele banget. Betul nggak teman Pro 2? Pakai masker gitu. Tapi ternyata ini berdampak besar dan juga bisa ngerem banget untuk penularan COVID-19. Dada Mampro 2, Kak Jihan Aisyah 9 mau diputarin lagu di ujung minggu dari Mesahira. Siap, boleh banget. Apa sih yang gak boleh ya? Terus ada Kapril.shd teman Pro 2. Yang mana Kapril juga udah jawab nih, hal yang bisa dipelajari banget dari kejadian kemarin adalah pentingnya kebersihan dan peduli sesama, Kak. Bener banget pentingnya kebersihan. Kita bahas dulu ya, Rama Pro 2, bahwasanya COVID-19 kemarin ini berhasil menjadikan kita sebagai masyarakat yang belajar banyak terkait kebersihan. Yang mana dari COVID-19 kita belajar mencuci tangan itu penting, menjaga pola makan itu penting, waktu tidur itu penting, minum air putih itu penting, dan bahkan melakukan aktivitas-aktivitas di luar yang mungkin tidak bermanfaat itu juga menjadi perhatian khusus kita. Dan benar apa kata Kak April teman-teman ya, bahwasanya kita bisa belajar di COVID-19 terkait pentingnya kebersihan dan juga peduli sesama. Benar, apalagi kemarin ketika COVID-19 banyak orang-orang yang berjibaku, apalagi tenaga medis yang menjadi garda terdepan gitu ya teman Pro 2, menyelesaikan persoalan ini. Maksudnya bukan persoalan secara global ya, tapi yang bersentuhan langsung dan menangani langsung orang-orang yang terinfeksi gitu ya. Jadi thank you banget buat tenaga medis yang kemarin ketika COVID-19 di Indonesia ini sudah mendedikasikan dirinya sepenuh hati. Semoga itu dibalasi dengan hal yang baik pula oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya juga pemerintah yang terus hadir kepada masyarakat ketika terjadi wabah kemarin, dan masyarakat secara umum yang selalu bahu-membahu, bantu-membantu, bahkan ngantarin makanan ke orang-orang yang terkena COVID, terus juga rela ngeluarin uang asalkan bisa ngasih rezeki ke ojek online yang masih beroperasi untuk membiayai keluarga. Terus juga seluruh masyarakat yang hadir kepada sesama yang gak ada mata pencaharian. Dan thank you banget untuk semua itu. Kalau misalkan aku disuruh buat bacain satu-satu nih teman-teman ya, terkait apa aja sih hal-hal baik yang Ashabul lihat ketika COVID-19.
Gak bisa diutarakan, jujur teman pro 2, gak bisa sebutin satu persatu saking banyaknya. Dan itu bakalan ngundang air mata banget, betul gak? Jadi intinya terima kasih buat seluruh masyarakat, pemerintah, tenaga medis, orang-orang baik yang selalu hadir terhadap sesama, yang selalu memberikan bantuan apapun itu, moral material, terus juga bantuan dalam bentuk dukungan kepada saudara-saudara kita yang terdampak. Dan semua itu semoga dibalasi dengan suatu hal yang baik pula buat teman-teman semuanya ya. So, jangan kemana-mana dulu teman produk, aku mau putarin dulu ada lagu Mesahira yang bakal lewat di ruang dengar kamu, requestan dari Kak Jihan dan juga Kak April. Dan nanti aku juga bakal sapa ada Kak Jerey Sol yang mau diputarin lagu apa? Tungguin aja ya nanti. So, tetap di Story of the Day dan di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Kenapa kawat daun identik dengan penggunaan batok kelapa? Penggunaan batok kelapa pada penyajian kawat daun bukan sekedar kebetulan, melainkan bagian dari realitas sejarah pada masa kolonialisme Belanda, di mana masyarakat Minangkabau hidup dengan memanfaatkan apa yang ada di alam sekitar, termasuk tempurung kelapa sebagai pengganti gelas pada masa itu.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman ter

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo Tomo Pro 2, selamat malam, masih bareng aku Ashabul dan masih di Story of the Day. Tapi nggak kerasa teman-teman ya, udah di Story of the Day part akhir aja. Dan Tomo Pro 2, seperti yang udah aku janjiin, aku bakal sapa ada Kak Jreysol. Tomo Pro 2, gimana Kak Jreysol? Ini udah request lagu Pencuri Malam dari Samuel Cipta dan barusan udah kita puterin.

Dan emang Pro 2, kamu perlu tahu bahwasanya lagu Pencuri Malam dari Samuel Cipta ini bermakna tentang kerinduan, kenangan, atau perasaan jatuh cinta yang datang diam-diam dan mengganggu ketenangan di malam hari. Aduh, ini Kak Jereisoy kalau di Terawang gitu ya, sama Prodo boleh nggak? Kalau di Terawang ini Kak Jereisoy ini lagi mikirin seseorang atau jangan-jangan lagi jatuh hati. Boleh kakaknya diketikin aja ke Ashabul, nanti Ashabul bacain. Dan sama Prodo, kita doain semoga apapun perasaan Kak Jereisoy ini perasaan yang membanggakan, membahagiakan, menyenangkan gitu ya teman-teman. Dan bagi kamu yang mungkin sekiranya juga di posisi ini teman-teman Pro 2, rindu sama seseorang, terus teringat kenangan yang pernah dilewatin, atau perasaan jatuh cinta yang datang diam-diam dan mengganggu malam kamu, boleh banget teman-teman Pro 2 ya, nanti kamu dengerin lagi sebelum tidur. Namun sebelum itu teman-teman Pro 2, aku juga mau kasih informasi bahwasanya aku juga masih mutarin lagu-lagu requestan kamu hingga nanti ke pukul 11 malam. Dan juga aku masih pilihin lagu-lagu pilihan baik itu Indonesia maupun mancanegara hingga nanti pukul 12 malam. Dan teman Pro 2, ada teman Pro 2 kita yang udah join, ada Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Lara. Gimana kabarnya Kak Lara? Semoga sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget Ashabul kembali menyapa Kak Lara setelah beberapa hari gak jumpa gitu ya. Dan Kak Lara, ini biasanya Kak Lara ngirimin teks gitu gak sih? Malam ini ada gak nih Kak Lara? Kalau misalkan ada boleh banget dikirimin, Ashabul bakal bacain lagi ya.

Dari Pampro 2, Kalara ini mau diputerin lagu Utopia dengan Rasa, teman Pro 2. Rasa ini indah, boleh banget. Apa sih yang gak boleh buat Kalara? Tapi kita cek dulu ya Kalara, semoga lagunya ada nih di playlist kita malam ini. So, teman Pro 2, Utopia. Oke, bentar. Kita coba cari, semoga ada. Rasa ini indah, boleh ada ternyata teman Pro 2 ya. Dan aku juga penasaran teman Pro 2, emang kenapa sih Kalara pengen banget diputarin lagu ini? Kita cari maknanya teman Pro 2 ya. Makna lagu Rasa ini indah. Bentar, Rasa ini indah dari Utopia. Ya udah teman Pro 2, ternyata lagu ini itu menggambarkan perasaan cinta yang dalam, indah, namun seringkali tak terbalas atau tertahan. Apakah ini yang dinamakan dengan cinta bertepuk sebelah tangan? Atau ada istilah lain? Boleh dong dibantu mikir teman Pro 2 ya. Tapi gak apa-apa, it's okay. Apapun itu istilahnya, aku doain semoga ini tidak berlarut-larut. Semoga bagi kamu yang sekarang lagi di posisi ini, cintanya udah dalam, namun tak terbalas segitu ya teman Pro 2. Boleh banget, semoga next dan dalam waktu dekat kamu menemukan yang terbaik buat kamu. Amin ya rabbal alamin. Dan langsung aja teman Pro 2, ini mungkin Kak Lara udah nungguin ya lagu ini. Jadi aku mau putarin dulu teman Pro 2, ada Rasa Ini Indah dari Utopia.

Rasa ini indah, teman pro 2 ya, dari Utopia. Ya mana teman pro 2, liriknya ini menonjolkan nuansa galau ya, teman pro 2. Galau banget bahkan, dimana kita diajak untuk, apa namanya, kayak menjadikan lirik demi liriknya itu sebagai satu hal yang tersurat gitu ya, di perasaan kita, teman pro 2. Jadi secara tidak langsung lagu ini kayak ngajak kita untuk memendam perasaan, merindukan seseorang, dan juga berharap pada sosok yang dianggap istimewa. Ya mana teman pro 2, di samping itu lagu ini juga menciptakan nuansa romantis melankolis banget gitu ya. Dan gak apa-apa, aku doain semoga kalau misalkan itu perasaannya adalah perasaan yang buat kamu baik-baik aja. Ya, semoga baik-baik aja. Tapi kalau misalkan sebaliknya, aku doain semoga dalam waktu dekat perasaan itu bisa berubah menjadi baik-baik aja gitu ya. Tentu mau pro 2, kita mau ngucapin terima kasih dulu nih buat Kalara Purnamasari. Thank you banget buat Kalara hadir lagi, ketemu lagi bareng Ashabul ya di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan Kalara, ini biasanya Kalara selalu ngetikin pesan yang cukup panjang buat Ashabul bacain, tapi malam ini kelihatannya nggak ada pesan panjang itu Kalara ya. Ashabul ngerasa kurang lengkap, tapi nggak apa-apa, it's okay. Mungkin Kalara lagi sibuk nih malam ini, dan di tengah kesibukan Kalara, Kalara masih nyempetin dengerin Pro 2. Aduh, thank you banget buat Kalara ya. Dan teman-teman Pro 2, aku juga mau ngajak kamu untuk kembali berbahagia. Kenapa gitu, Bul? Iya, karena aku yakin banget belakangan ini pasti banyak hati-hati yang terluka, hati-hati yang kecewa, aduh berat banget ya. Dan kenapa aku bisa ngomong itu teman pro 2, karena banyak banget nih aku lihat teman-teman aku di Instagram postingannya itu galau-galau banget, bangetnya itu banget kebangetan gitu. Setiap hari posting galau, tapi nggak apa-apa. Semoga kamu bisa move on dengan semua hal yang membuat kamu galau, dan aku mau ngajak kamu malam ini untuk berbahagia lagi, dan semoga malam ini bisa jadi titik balik kamu untuk bisa menata hal baru gitu ya, menata hati baru ke depannya. Kalau misalkan ada nih hal-hal yang mungkin sekiranya udah kamu laluin tapi itu enggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, semoga malam ini setelah dengerin lagu ini ya bisa baik-baik lagi ke depannya. Lagu apa Bul emangnya? Pice Kota teman produser, siapa sih yang gak tahu dengan lagu Bahagia Lagi. Requestan kamu, ini dia.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sebagai negara yang kaya, Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman baik berupa suku, budaya, dan juga ras. Semua hal itu membentuk suatu yang unik, bahkan mungkin tidak ditemukan di negara lain. Kali ini saya akan mengajak Anda ke salah satu objek wisata unik tapi nyata di Pulau Nias, Sumatera Utara, yaitu objek wisata Batu Bertelur. Misteri Batu Bertelur dari Sumatera Utara. Batu bertelur atau dalam istilah bahasa Nias, Karasangadulo. Yakni sebuah fenomena munculnya anak batu dari dinding sebuah tebing, berada tepat di sebuah kawasan sungai Namo Boole di desa Lelaanaa, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara. Misteri batu bertelur ini masih menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Bahkan, sebagian masyarakat yang berkunjung pun mempunyai pendapat yang berbeda-beda atas keberadaan batu bertelur ini.
2: Ada yang bilang batu ini karena ada penghuninya, dan ada yang bilang batu itu yang dibuat orang.
3: Gak tahu di mana ada batu bertelur itu. Dibilang orang tapi ada di kampung Alasa.
4: Ini baru pertama kali saya ke tempat ini. Sebagai pengunjung dari luar kota, saya jadi penasaran.
1: Untuk

0: Salah seorang tokoh masyarakat Desa Leleana'a Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara, Bapak Amadi Sihulu mengatakan, munculnya batu bertelur ini sudah ada sebelum zaman Indonesia merdeka.
1: Tapi dari dahulu itu, masih belum lagi merdeka Indonesia, orang tua atau nenek, masa itulah dia diketahui batu bertelur itu.
0: Kemunculan batu bertelur diawali dengan sebuah peristiwa yang menggemparkan masyarakat. Tiba-tiba angin kencang keluar dari bawah tanah. Ketakutan pun menyelimuti mereka. Hingga mereka berkumpul dan berdoa memohon pada Sang Khalik agar bencana segera berhenti. Lalu masyarakat berusaha menghentikan angin tersebut dengan cara menutup lubang sumber angin dengan batu.
1: Ada lagi yang ada di dalam kapu ini. Bukan dia sewaktu itu. Tapi nangis dan asyik awal ini. Apabila sesuai pada asal, walau hasil motor mungkin, foto ia dah berita ladu mula tusiawan janda, tapi seluruh kokus jawa, lahal bosoi rembo pada ane, lahal mengadu, menurut lahal mengadu aman itu pada lubang angin dengan air terkejut itu, tapi hanya tertinggal batu bertelur ini. Tapi mereka waktu itu berdoa mereka.
0: Beberapa bulan sejak peristiwa itu, tiba-tiba dari lokasi Sungai Namoboole, Desa Leleana'a, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara tersebut, dinding tebingnya mengeluarkan batu-batu berbentuk telur, dan kemunculan batu-batu itu tidak bisa ditebak terjadi sewaktu-waktu.
1: Batu ini muncul dari dinding tebing yang di bawahnya sungai.
0: Objek wisata batu bertelur pun mulai menarik perhatian. Namun seperti umumnya, objek wisata yang masih terisolir atau terbelakang, keberadaannya dengan gampang terlupakan. Kini tinggal masyarakat setempat harus berupaya untuk mempromosikan potensi wisata tersebut tanpa menunggu pemerintah daerah.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

full siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Apalagi teman pro 2 ketika aku nih ketika terjadi COVID-19 di beberapa tahun terakhir, itu pure dan tepat aku lagi di tingkat SMA. Jadi pembahasan kita ini memang ngantarin aku untuk bernostalgia ke masa-masa SMA. Gimana kalau dengan kamu teman pro 2? Boleh banget di komen lewat WhatsApp.

Teman Pro 2 balik lagi bareng aku Ashabul di Story of the Day. Tapi gak kerasa Teman Pro 2 20 menit lagi kita udah harus meninggalkan program ini. Tapi gak apa-apa, it's okay. Karena di detik-detik terakhir ini yang aku tunggu-tunggu udah hadir lagi. Apa tuh Bul? Pesan dari Kalara Purnamasari, Teman Pro 2 ya. Yaudah Teman Pro 2, jika kamu ini sering join bareng aku di Dinas Malam, pasti kamu udah pada tahu nih. Sering kali aku setiap Dinas Malam selalu bacain pesan panjang dari Kak Lara. Dan ternyata barusan aku udah cek WhatsApp Pro 2, Kak Lara udah kirimin teman-teman ya. Jadi aku bakal bacain khusus buat kamu di malam ini. Yaudah Teman Pro 2, ini aku yakin banget Kak Lara kembali menuliskan ini tentunya dengan penghayatan yang luar biasa. Karena aku aja yang baru baca sepintas gitu ya Teman Pro 2, ini udah berkaca-kaca teman-teman ya. Berkaca-kaca, terus juga berhasil nih aku petik beberapa hal dari apa yang Kak Lara tulisin. Semoga kamu juga sama halnya ya Teman Pro 2, bisa belajar dari apa yang Kak Lara sampaikan ke kita melalui pesan berikut ini.

Yona Tama Pro 2, Kalara udah nulisin bahwa pesan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin radio ini, terkadang di umur sekarang ini kita merasa hidup ini begitu berat. Melihat orang lain sudah berhasil, sudah menikah, sudah punya pekerjaan tetap, sementara diri sendiri masih bingung tentang arah hidup, hati mulai lelah, pikiran mulai kacau. Dan diam-diam kita bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa hidupku terasa tertinggal?" Padahal Tama Pro 2, bisa jadi Allah bukan sedang menghukummu, Allah hanya sedang membentukmu. Dari beberapa kalimat ini aja kita udah memetik pembelajaran yang luar biasa, betul nggak Tama Pro 2? Dan nggak berhenti di sana, Kalara masih lanjutin nih pesannya ke kita bersama. Karena tidak semua keterlambatan adalah kegagalan. Ada kalanya kita belajar dari kisah Nabi Yusuf, harus masuk penjara sebelum menjadi orang besar. Nabi Musa harus meninggalkan kampung halamannya sebelum Allah memuliakannya. Bahkan Rasulullah pun melewati masa sedih, kehilangan, dihina, dan merasa sendiri. Tetapi dari semua luka itu, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Quarter life crisis sering membuat kita merasa tidak berguna. Namun ingat, nilai dirimu bukan ditentukan oleh cepatnya kamu sukses, bukan dari banyaknya uangmu, dan bukan dari seberapa jauh kamu dibanding orang lain. Nilaimu di sisi Allah adalah seberapa kuat kamu tetap bertahan dan tetap bersujud meski hati sedang hancur. Kadang Allah sengaja membuatmu lelah dengan dunia agar kamu kembali dekat kepadanya. Karena tidak semua kehilangan itu buruk. Ada kehilangan yang membuat doa kita lebih tulus. Ada air mata yang membuat sujud kita lebih lama. Dan ada kegagalan yang justru menyelamatkan kita dari jalan yang salah. Jangan malu jika hidupmu belum sesuai harapan. Bunga tidak mekar bersamaan. Matahari dan bulan pun punya waktunya masing-masing untuk bersinar. Maka, jangan paksa dirimu menjadi seperti orang lain. Tugasmu bukan menjadi mereka. Tugasmu hanya terus berjalan, meski perlahan. Jika hari ini kamu merasa tidak punya siapa-siapa, ingatlah, masih ada Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Saat dunia sibuk menilaimu gagal, Allah tetap membuka pintu langit untuk mendengar doamu. Saat manusia tidak memahami isi hatimu, Allah tahu setiap luka yang kamu sembunyikan. Maka bangkitlah pelan-pelan, perbaiki sholatmu, dekatkan dirimu kepada Al-Quran dan jangan berhenti berdoa meski belum dikabulkan. Karena orang yang paling dekat dengan pertolongan Allah biasanya adalah orang yang paling lama bertahan dalam sabar. Dan Tama Pro 2, Kalara melengkapi pesan malam ini dengan kalimat penutup yang luar biasa. Bahwa Kalara ini menyampaikan, percayalah, suatu hari nanti kamu akan melihat semua rasa sakit ini dan berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau hanya sedang menuntunku menuju ke jalan hidup yang lebih baik sesuai dengan yang Engkau rencanakan." Aduh. Lega gak sih Tama Pro 2? Kalau aku sih, jujur ya, setelah baca pesan dari Kalara ini, aku lebih positive thinking terhadap apa yang sekarang lagi aku jalanin. Dan semoga kamu juga merasakan hal yang sama.
Semoga setelah kamu dengerin pesan dari Kak Lara tadi, kamu juga kembali ngubah netting kamu terhadap apa yang kamu laluin sekarang, negative thinking kamu terhadap apa yang kamu lewatin sekarang, lika-likunya, turun naiknya, kerikil-kerikilnya, semoga itu tidak menjadikan kamu berburuk sangka kepada Yang Maha Kuasa, tetapi sebaliknya, semoga bisa menjadi momentum kamu untuk bisa berpositive thinking, berbaik sangka, dan percaya bahwa setiap apa yang kita lewatin, semuanya tak lepas dari apa yang sudah ditakdirkan untuk kita. So, sekali lagi semoga bermanfaat ya buat teman-teman apa yang Kak Lara sampaikan. Dan buat Kak Lara, thank you banget udah kirimin pesan lagi buat kita malam ini. Semoga setiap kita yang mungkin menjadikan ini sebagai suatu pembelajaran, ini bernilai ibadah buat Kak Lara Purnama Sari dimanapun Kak Lara sekarang. Dan senang banget setiap Ashabul Dinas malam Kak Lara selalu hadir dengan pesan-pesan panjangnya. Dan ya, Ashabul legowo banget buat bacain, karena yakin banget setiap hal yang disampaikan seseorang pasti dibalik itu ada pesan moral gitu ya teman Pro 2. Dan thank you banget Kak Lara, teman-teman Pro 2 juga semoga bisa memetik pembelajaran dari apa yang Kak Lara sampaikan melalui pesan malam ini. Dan teman Pro 2, aku juga mau sapa teman-teman kita yang baru join. Ada siapa bentar, aku mau cek ini ada notif masuk. Sebentar, kita cek dulu nih. Ada siapakah malam ini? Oke, kita lihat dulu teman-teman ya. Teman Pro 2, ada teman Pro 2 kita dengan nomor WhatsApp ujung 0654. Kalau nggak salah kita juga pernah ketemu nih sebelumnya Kak ya. Dari Medan nggak sih? Kakaknya Sumatera Utara atau Hasabul? Salah nih. Okay, Ashabul ini masih cari nih nama kakaknya siapa ya, kok Ashabul sampai lupa. It's okay, kakaknya boleh nih diingatkan lagi Ashabul nama kakaknya siapa. Tapi Ashabul kalau gak salah kita pernah chatan, kakaknya dari Kak Queen ya. Kak Queen, iya Kak Queen. Iya Kak Queen, halo Kak Queen, selamat malam. Semoga Kak Queen sehat selalu, bahagia selalu. Senang banget Ashabul bisa sapa Kak Queen malam ini lagi. Ini Ashabul belum sempat balas nih. Halo Kak Queen. Okay, yang mana teman Pro 2, Kak Queen ini udah kirimin pesan buat kita malam ini. Tapi gak sepanjang Kak Lara ya. Kak Queen ini sapa Ashabul nih. Hai Kak Abul, hai juga Kak Queen. Ketemu lagi, iya benar banget. Ashabul excited banget ketemu Kak Queen. Karena 3 hari libur. Terus serasa udah 1 tahun gak sapa nama Queen gitu ya. Dan malam ini bisa sapa lagi. Kak Queen gimana kabarnya? Sehat? Semoga Kak Queen sehat selalu, bahagia selalu. Dan teman Pro 2 lagi bareng kakak. Oke, sip. Aku gak puas kalau belum jawab pesan Kak Queen gitu ya. Dan teman Pro 2, Kak Queen ini adalah pendengar setia Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan Ashabul juga sempat ketemu Kak Queen beberapa waktu yang lalu. Terus kemarin libur 3 hari, gak sapa Kak Queen, malam ini sapa lagi. Makanya senang banget, excited banget. Walaupun kita ketemunya udah di penghujung nih Kak Queen. Kok telat banget Kak Queen joinnya, harusnya tadi gak sih? Dan semoga malam-malam berikutnya bisa sapa Kak Queen lebih awal gitu ya, lebih awal, jangan di penghujung aja. Karena sayang banget nih, misalkan sekarang Ashabul sapa Kak Queen, waktunya tersisa 8 menit lagi, tapi it's okay, gak apa-apa, semoga Ashabul bisa putarin lagu Kak Queen. Hai Kak Abul, hai juga Kak, ketemu lagi. Iya benar banget, request lagu Dwi Arfian, Satu Shaft di Belakangku. Terima kasih Kak, semangat kakaknya. Siap, Kak Queen juga harus semangat ya, semangatnya harus semangat 45 Kak Queen, supaya kita samaan gitu ya. Supaya euforianya kerasa nih, euforia Ashabul di studio bacain pesan kakak ini juga kerasa kesana
Sudah mau produk, sama mau cek dulu nih, semoga ada nih lagu dari Dwi Arfian, teman produk ya. Ya udah teman produk, ini kelihatannya lagu yang cukup dalam juga nih maknanya teman produk ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba cari di scene. Oke, semoga ada lagu Dwi Arfian. Arfian, satu shaft di belakangku. Siap, udah siap nih buat diputerin khusus buat Kak Queen, saudari aku. Saudari aku enggak tuh. Saudari aku teman pro 2 yang udah lama enggak ketemu. Dan malam ini ketemu lagi kita. Dan teman pro 2, lagu satu shaft di belakangku. Aku mau cari dulu maknanya supaya kita bisa tahu dulu nih tentang apa sih lagu ini, karena Asabul juga baru mutarin nih lagu ini. Lagu satu di belakangku. Oke. Yaudah teman pro 2, lagu satu saf di belakangku, versi Arfian Dwi ini bermakna tentang cinta yang tulus dan juga religius, di mana seorang pria ini memimpikan pendamping hidup yang mampu menjadi makmum, mendukung ibadah, serta mengarungi kehidupan rumah tangga bersama dalam ketaatan kepada Tuhan. Ini cocok banget nih diputarin ya, karena aku yakin banget setiap kita pasti pengen dapat jodoh yang terbaik, betul nggak teman pro 2? Yang cewek pasti pengen dapatin imam yang terbaik. Dan kita yang cowok-cowok juga pengen banget nih dapatin makmum yang baik-baik. Dan Asabul doain semoga itu semua bisa menjadi sebuah kenyataan. Bukan hanya sekedar menjadi doa kita bersama teman pro 2 ya, tapi pure menjadi kenyataan. Dan teman pro 2, lagu ini juga cukup panjang dan kelihatannya ini bakal jadi lagu pamungkas kita di program Story of the Day hari ini. Gimana teman pro 2, Kak Queen ini barusan juga kirim pesan. Masya Allah, Queen juga senang ketemu Kakak Abul. Semangat Kakak Abul. Udara Bukit Tinggi dingin banget, Kak. Ini Kak Queen di Bukit Tinggi ya sekarang? Iya, sama nih, Kak. Asapul juga ngerasain dingin banget Bukit Tinggi, apalagi tadi hujan. Apakah kita satu langit nih, Kak Queen ya? Tapi bukannya Kak Queen di Medan ya? Boleh, nanti kita lanjutin ya chatnya. Karena Asapul gak sabar pengen dengerin lagu satu saf di belakangku. Yang mana lagu ini teman-teman, seperti yang aku sampaikan tadi, maknanya cukup dalam. Ini terkait cinta yang tulus dan juga religius, seorang pria yang memimpikan pendamping hidup yang mampu menjadi makmum, mendukung ibadah, serta mengarungi kehidupan rumah tangga bersama dalam ketaatan kepada Tuhan. So, semoga lagu Kak Queen ini bisa menjadi afirmasi juga buat kita bersama dan menjadikan kita sebagai pribadi yang bisa menemukan sosok terbaik dalam hidup kita ya, untuk dijadikan pasangan. Dan Asabul doain Kak Queen nih, Kak Queen juga doain Asabul ya. Dan teman-teman pro 2, Asabul doain juga nih teman-teman semuanya ya, semoga dapat jodoh yang terbaik, dapat jodoh yang bisa memahami kamu, dapat jodoh yang bisa memberikan terbaik buat kamu, dapat jodoh yang bisa membahagiakan, yang bisa menjadi orang nomor satu terhadap berbagai hal dalam hidup kamu. Amin ya rabbal alamin. So langsung aja teman pro 2, aku putarin lagu requestan Kak Queen. Mungkin Kak Queen udah gak sabar dengerin lagu ini, karena ini beberapa menit yang lalu nih Kak Queen requestnya. Semoga Kak Queen dengerin aku sekarang. Dan Asabul putarin dulu teman-teman pro 2, ini lagu terakhir kita di Story of the Day. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu di malam berikutnya teman-teman ya. Dan semoga kita ketemu lagi di program yang sama. Asabul bisa hadir lagi, bacain pesan kamu, requestan kamu, dan juga menghibur kamu tentunya. So teman-teman, lagu terakhir kita di Story of the Day ada Arfian Dwi, satu saf di belakangku, requestan dari Ayunda aku, Kak Queen. Ini dia.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Temu Pro 2, satu di hatiku dari Judika nganterin kita ke program Jazz Music di malam hari ini. Dan tadi juga ada Liodra yang nganterin kita Temu Pro 2 ya ke program ini tadi anggap. So Temu Pro 2, tetap setia di Pro 2 Bukit Tinggi sama beristirahat. Dan aku bakal nemenin kamu hingga kamu tertidur lelap dengan lagu-lagu pilihan baik itu Indonesia maupun mancanegara.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh, mencetak rekor dunia dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Di hari Sabtu di tanggal 9 Mei tahun 2026. Selamat pagi dan Merdeka!

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup

0: Cegah stunting itu penting.
1: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tanda

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu? Alam sering memberi tanda sebelum bencana terjadi. Namun, tidak semua orang menyadarinya. Retakan tanah, air sungai yang tiba-tiba surut, atau hujan ekstrim bisa menjadi peringatan dini. Sayangnya, tanda-tanda ini kerap dianggap hal biasa. Padahal, kepekaan terhadap perubahan alam dapat menyelamatkan banyak nyawa. Edukasi tentang tanda awal bencana perlu terus disebarkan. Dengan memahami sinyal alam, kita bisa segera bersiap atau mengungsi. Waspada sejak dini jauh lebih baik daripada menyesal kemudian hari.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Selamat pagi teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di pagi hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama, persiapan pendorongan jemaah haji Indonesia dari Madinah menuju Makkah terus dimatangkan melalui rapat koordinasi terpadu yang digelar oleh Sektor 1 Madinah bersama dengan jajaran petugas kolektor, pembimbing ibadah, petugas konsumsi hotel, hingga ketua regu jemaah. Rapat tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh proses pemindahan jemaah menuju Mekah dan pagi ini berjalan tertib, aman, nyaman, dan sesuai dengan prosedur pelayanan haji yang telah ditetapkan. Rapat koordinasi itu juga turut dihadiri oleh langsung Ketua Kloter yaitu Ustadz Haji Ramlan Sudarto yang memberikan arahan sekaligus juga penguatan kepada seluruh petugas agar menjaga kekompakan dan juga ketelitian selama proses pendorongan berlangsung. Dan menurut beliau, perpindahan jemaah dari Mekah menuju dari Madinah masuk ke Mekah maksud kami bukan sekedar perjalanan biasa, melainkan bagian penting dari rangkaian ibadah haji yang membutuhkan kesiapan fisik, kesiapan mental, serta koordinasi yang matang dari seluruh unsur pelayanan. Dan dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa jadwal pendorongan jamaah menuju Mekah akan dilaksanakan pada Sabtu 9 Mei 2026 tepat pukul 17 waktu Arab Saudi. Penetapan jadwal tersebut juga telah disesuaikan dengan kesiapan armada, kondisi hotel, pengaturan konsumsi jemaah hingga pola perjalanan menuju Mingat Bir Ali sebelum memasuki kota Mekah. Dan sebagian bagian dari teknis keberangkatan, seluruh jemaah juga diwajibkan menyiapkan koper besar sejak pagi hari. Dan petugas menegaskan bahwa pada Sabtu, pada pukul 9 pagi waktu Arab Saudi, koper besar sudah harus tersusun rapi di depan kamar masing-masing jemaah. Ketentuan tersebut juga dibuat agar proses pengumpulan dan pengangkutan bagasi dapat dilakukan lebih awal sehingga tidak menghambat jadwal keberangkatan.

0: Pendorongan jemaah menuju Mekah sendiri menjadi salah satu tahapan penting dalam perjalanan ibadah haji. Karena dari titik inilah jemaah akan mulai memasuki rangkaian ibadah umroh wajib sebelum nantinya melaksanakan puncak ibadah haji di Tanah Suci. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. And welcome to Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Dimanapun kamu berada, jumpa lagi nih akhirnya bareng aku Robby Oktaes, hadir menemani kamu hari ini edisi 9 Mei 2026. Nah kalau misalnya tadi kita udah di program Just Music selama 1 jam teman-teman, sekarang kita masuk ke program selanjutnya yang akan menemani teman-teman Pro 2 sampai nanti pukul 10 pagi. Dan di jam 6 ini sampai nanti pukul 9 bakal ada program Selamat Pagi Teman Pro 2, tentunya ada Spada. Dan nanti di jam 9 sampai jam 10 itu bakal ada program khusus buat kamu di hari ini, bakal ada Music Trainer. Kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta dan bakal seru-seruan sama mereka. Tentunya bakal ada narasumber keren yang bakal menginspirasi kamu di pagi hari ini. Oke, sebelum kita ke Music Trainer, kita masuk ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pembahasan kita hari ini yang pastinya bakal menginspirasi kamu. Tapi sebelum kita membahas ke Spada teman-teman, buat teman-teman yang baru bangun, selamat pagi semuanya. Dan jangan lupa teman-teman untuk minum air putih ya, karena satu malaman tubuh kita tidak terhidrasi. Ya mungkin tubuh kamu lagi butuh yang namanya cairan ya. Jadi sebaiknya minum air putih kalau udah bangun. Dan kalau bisa pun langsung sikat gigi ataupun mandi teman-teman ya, karena di hari ini udah cukup cerah ya. Ya walaupun pun ini weekend, teman-teman ada yang libur, jangan bermalas-malasan guys, tetap jaga kesehatan ya. Kalau misalnya mau mandi-mandi atau mungkin olahraga di pagi hari guys, kayak jalan-jalan pagi gitu ya. Jalan sama aku mau nggak? boleh aja, tapi kalau aku lagi nggak siaran ya teman-teman ya. Oke, baiklah teman-teman ya, mungkin kita bakal lanjut sesaat lagi. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan kita, kita bakal puterin dulu beberapa lagu-lagu spesial di pagi hari ini untuk kalian mungkin yang belum bangun, biar aku bangunin nih dengan lagu-lagu kita. Dan kalau teman-teman yang udah bangun, selamat beraktivitas teman-teman, dan enjoy your day. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman-teman Pro 2, kita masuk ke program Sepada di pagi hari ini. Teman-teman, di pagi hari ini kita bakal ngebahas tentang sarapan deh. Karena banyak banget teman-teman Pro 2 yang mungkin sarapan ini menjadi hal yang terlupakan untuk di pagi hari. Padahal sarapan itu penting ya teman-teman ya. Tapi ingat, sarapan itu jangan asal-asalan. Kenapa teman-teman? Karena di pagi hari ini kita bakal bahas ada beberapa jenis sarapan yang justru itu kurang baik banget untuk tubuh kalau dikonsumsi terlalu sering di pagi hari. Contohnya, yang pertama itu adalah meminum jus buah tanpa makanan lain. Jadi kalau teman-teman mau minum jus buah, boleh, tapi harus dibarengin dengan makanan yang lain teman-teman. Tapi memang kayak terlihat sehat ya kalau kita cuma minum jus di pagi hari. Tapi ternyata kandungannya ini kebanyakan hanya gula dan juga karbohidrat. Sedangkan tubuh kita kan butuh yang protein, butuh serat gitu ya. Jadi nanti bakal mengakibatkan tubuh kamu itu jadi cepat lapar lagi teman-teman. Padahal belum makan siang udah kayak lapar mau makan siang gitu. Nah selain itu teman-teman, makanan yang gak boleh, maksudnya lebih baik gak usah dimakan lah di pagi-pagi hari, itu kayak donat, pastry, gorengan. Nah itu termasuk sarapan yang bukan gak boleh sih, sebenarnya kayak aku bilang sarapannya yang kurang sehat teman-teman. Karena apa? Itu sama kayak tadi, tinggi gula, tinggi lemak. Dan memang enak ya, enak praktis untuk makan gorengan di pagi hari, pastry, donat. Tapi kalau nanti terlalu sering teman-teman, bisa berdampak sama kesehatan tubuh kamu. Kamu mau? Dan teman-teman Pro 2 yang perlu ingat, sarapan itu sebenarnya ibarat kayak bahan bakar pertama untuk tubuh kamu sebelum melakukan aktivitas ya. Jadi kalau bahan bakarnya nggak ada atau bahan bakarnya kurang tepat, contoh sepeda motor kita isi sama solar, itu gimana tuh? Sama halnya kayak sarapan. Kalau sarapannya kurang tepat, nanti energi tubuh kamu juga jadi gak maksimal. Bakal bisa merusak gak sih? Kalau misalnya tadi kan gitu. Jadi makanya penting banget teman-teman untuk memulai memperhatikan menu sarapan kamu nih di pagi hari apa. Gak harus mahal-mahal, gak harus yang ribet-ribet, gak harus yang mewah-mewah. Yang penting seimbang dan cukup nutrisinya. Karena tubuh kita itu juga butuh awal atau start yang baik untuk menjalani aktivitas kalian yang mungkin dibilang cukup padat.

Ada siapa di sini? Ada kakak Aisyah. Kak, aku mau tip salam dong. Salam buat ibu aku, Ibu Ernida di Canduang. Halo Ibu Ernida, ada titip salam nih dari anaknya, ada Aisyah katanya. Dan selamat beraktivitas buat Aisyah ya. Dan udah aku sampein salamnya sama ibu dan tercinta. Oke teman-teman, yang mau salam-salam juga boleh teman-teman di WhatsApp Pro 2 ataupun dari TikTok Pro 2, dari Instagram Pro 2. Kasih tahu aku aja, aku bakal sampaikan salam kamu. Semoga salamnya sampai ya ke orang yang disalam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan

0: saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulu kalau mau kerja harus ke kantor pagi, pulang sore. Tetapi sekarang dunia benar-benar ada di genggaman kamu. Kamu mau jadi konten kreator, buka jasa desain, atau bangun startup sendiri. Semua pintunya lagi terbuka lebar banget nih. Saat ini dukungan buat ekosistem digital kita lagi kencang-kencangnya. Supaya kita nggak cuma jadi penonton atau konsumen aja, tapi jadi pemain utama di pasar global. Gak usah nunggu modal gede atau alat mewah. Mulai aja dulu dari apa yang kamu punya sekarang. Fokus asah skill digital kamu, perluas networking, dan tunjukin karya terbaik kamu ke dunia. Karena pada akhirnya, masa depan ekonomi kita itu ada di kreativitas dan jempol kreatif kamu sendiri.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Teman-teman, kita masuk ke program selanjutnya di ini ya. Kita masuk pembahasan kita selanjutnya maksudnya ya. Tapi kalau dipikir-pikir teman, mengenai sarapan tadi ya, kenapa banyak banget orang suka sarapan yang gak sehat gitu ya? Kayak, aduh, banyak banget kayak orang sarapan kadang makannya gorengan, terus makannya yang ya you know lah, yang gimana-gimana, pokoknya yang tinggi gula, tinggi lemak gitu ya. Padahal ya itu kan gak bagus ya teman-teman. Ternyata jawabannya sederhana teman-teman, karena praktis. Jadi segala sesuatu yang praktis itu gak bagus ya teman-teman ya. Kayak di pagi hari banyak banget orang yang buru-buru berangkat, jadi mereka milih makanan yang instan, yang cepat aja, yang penting kenyang gitu. Padahal menurut aku ya, sarapan yang tinggi lemak dan tinggi gula itu justru bisa membuat kamu cepat lemas dan juga lapar lagi. Jadi gak bagus guys, bakal terganggu nanti aktivitas kamu. Apalagi kayak sereal yang rendah serat, kandungan gulanya tinggi, itu anak-anak suka banget tuh. Aduh, itu sih memang praktis sih teman-teman, tapi kalau nutrisinya pasti kurang seimbang. Karena energi, nah nanti bakal juga cepet turun kalau misalnya cuma makan sereal doang gitu. Jadi teman-teman pro 2, kita itu punya tubuh sebenarnya memberi sinyal kalau misalnya habis sarapan itu malah cepat ngantuk, kayak cepat lemas atau cepat lapar. Itu bisa jadi karena menu sarapannya yang gak tepat gitu. Kalau misalnya kamu udah sarapan pagi di jam 7, terus nanti jam 9 kamu udah cepat ngantuk, cepat lapar, berarti sarapan kamu itu gak benar teman-teman, kurang tepat gitu. Jadi memang menarik banget nih, banyak banget netizen-netizen juga membahas kayak pentingnya sarapan seimbang gitu ya. Banyak yang menyarankan kayak ada kombinasi proteinnya, ada buahnya, ada makanan yang gak terlalu berminyak supaya kenyang lebih lama gitu ya teman-teman ya. So mulai dari sekarang teman-teman, aku mengajak teman-teman untuk mungkin kita bisa lebih selektif lagi dalam memilih sarapan kita. Karena apa yang kita makan di pagi hari itu bakal mempengaruhi mood dan juga energi kamu sepanjang hari sampai malam. Oke, jadi kira-kira kamu pagi ini mau sarapan apa? Mau sarapan bareng aku kali? Boleh, boleh. Kalau kamu di Bukit Tinggi kita boleh sarapan bareng ya. Tapi teman-teman, kita break dulu dengan beberapa lagu. Dan kita tunggu dulu pada di hari ini di season pertama. Bakal ada season kedua dan season ketiga sesaat lagi. Don't go anywhere, tetap bareng aku di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan